0: rangka jalan. Berupa garis-garis yang berada di badan jalan itu ternyata memiliki fungsi yang berbeda-beda guna mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi antar jalur satu dan lainnya. Garis utuh tidak boleh melewati marka ini atau menyalip karena resikonya sangat tinggi. Garis putus-putus diperbolehkan melintasi marka ini apabila pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Garis putus-putus menjelang garis utuh menandakan bahwa marka putus-putus akan menjadi marka utuh. Selama garis masih putus-putus, maka diperbolehkan mendahului. Jika sudah memasuki garis utuh, maka sudah tidak boleh mendahului. Garis ganda, putus-putus dan utuh. Jika berada pada sisi garis putus-putus, maka diperbolehkan untuk melintasi marka jalan. Sebaliknya, jika berada di sisi garis utuh, maka dilarang melintasi marka. Garis ganda, dua garis utuh. Dilarang melintasi garis, baik pengemudi di sisi kanan maupun di kiri jalan.
1: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2. Singaraja. Spada.

Ya, selamat pagi dua. Nah, pas kebetulan banget untuk jam 8 pagi kita ngomongin soal tradisi ya. Dan kita akan membahas satu tradisi dari Kabupaten Buleleng, yaitu tarian yang patut kita tradisi, guys. Tari Cendrawasih. Wah, yang pastinya tari Cendrawasih ini asli dari Buleleng, guys ya. Dan berasal dari seniman Bali bernama I Gede Manik. Ya, ditampilin pertama kali di tahun 1920 dan disubdistrikkan di daerah Sawan, Kabupaten Buleleng. Kita akan membahas tari Cendrawasih teman berdua untuk kali ini. Oke, sesaat lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Spada.

0: menggelitik diri sendiri. Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Produa FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Produa FM Singaraja.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Tari Cendrawasih gitu ya, sesuai namanya gitu ya. Ini tarian yang gerakan terinspirasi dari kehidupan burung, sama seperti tari manuk rawa dan juga tari belibis, guys. Nah, atau yang tari burung lainnya ya, dan merupakan bagian dari seni tari Bali. Dan burung cendrawasih sendiri memang mitologi Hindu Bali dianggap sebagai burungnya para dewa atau disebut dengan manuk dewata ya. Dan secara gerakan tari cendrawasih ini terbagi dalam 3 bagian, yaitu ya di awalnya ada pepesaun, bagian utama pengawak, dan bagian akhir pengipuk ya. Dan bagian awalnya ditandai sama munculnya seorang penari yang dilanjutkan dengan gerakan berputar, ada agem kanan, ada agem kiri, ada gerak nyelendon gitu ya namanya ya, nyosol, dan kembali lagi ke gerakan berputar dan seterusnya begitu ya. Dan bagian utamanya katanya ditandai sama masuknya penari kedua ke atas panggung dan seraya bergerak meiberan bersama penari pertama, saling berlawanan arah ya. Dan gerakan ini dilanjuti sama agem kanan, kemudian gerak ngengsong, kemudian ngoba angke, ada mekecok kanan, ada agem kiri, ada nyosol, ada mencoga, dan juga nyiksik, guys. Istilahnya tari-tarian banget gitu ya. Gue sendiri sih gak terlalu paham, tapi semoga aja kamu paham dengan maksudnya. Dan gerakannya ini diulang sebanyak 2 kali sampai mereka itu melakukan gerakan penutup, yaitu gerak pengipuk. Nah, itu beberapa gerakan yang ada di tarian cendrawasih.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Radio FM.
3: Halo, saya Adera. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
4: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

Dengerin terus Pro 2

Terus tari Cendrawasih ini ternyata disajikan sama dua penari perempuan guys, sesuai dengan namanya atau temanya. Salah seorang penari berperan untuk burung cendrawasih betina dan seorang lainnya juga berperan sebagai burung cendrawasih yang jantan. Nah, kedua penarinya ini tidak naik ke panggung secara bersamaan, tapi salah satunya yaitu berperan sebagai cendrawasih betina yang akan lebih dulu menari, baru disusul sama penari yang jantan gitu guys. Tapi apakah itu harus perempuan dan cewek? Belum tentu juga. Kembali ke kemampuannya gitu ya guys ya.

0: Laura, proposal lomba-lomba menyambut ultah jurusan kita gimana? Udah selesai belum?
1: Udah nih Rin, tapi untuk waktu dan tempat pelaksanaan yang belum. Aku udah cek beberapa tempat, tapi masih belum klop.
0: Terus, udah coba hubungin RRI Singaraja belum? Di sana ada wantilan yang disewain. Sekalian bisa sewa sound system, kursi, meja, dan lain-lain juga ada kok.
1: Oh iya? Wah, kebetulan deh. Ya udah, aku hubungin langsung aja sekarang. Thanks infonya, Rin.
0: Oke, good luck ya. Punya acara tapi masih bingung sewa tempatnya? Di RRI Singaraja aja. Kami menyewakan wantilan RRI yang cocok untuk segala acara. Yuk hubungi Dewa di 081-547-06806 atau Asri di 081-558-36472. Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nah, nomor berdua ternyata juga untuk tema ya. Sesuai dengan tema yang diangkat untuk para penari yang pastinya untuk tari Cendrawasih ini diiringi oleh paduan musik gamelan Bali dan yang pastinya beberapa alat musik tradisional Bali seperti ada pererel, ada ridi, ada cengceng dan genggong yang pastinya ya. Dan setiap tabuhan alat musik yang pasti akan selalu selaras dengan gerakan tubuh penari Cendrawasih. Dan selain itu juga ekspresi wajah terutama di gerakan mata menjadi salah satu bagian yang terpisah irama musik pengiringnya, guys. Jadi yang pastinya seperti apa tari burung yang seperti itu dan yang pastinya sesuai dengan irama gamelan, guys. Pokoknya kalau kamu lihat secara langsung nonton live gitu ya, pasti terkesima lah lihat namanya tari Cendrawasih ini. Kusadi aja sampai longok pernah nonton langsung.

0: RRI Pro 2 Singaraja. Facebook RRI Pro 2 Singaraja.
1: Teman terbaik kamu.

0: pagi.
1: Yuk, kita berangkat sekarang yuk. Ini biar sampai di lokasi camping lebih cepat. Jadi kita bisa ngopi rame-rame tuh.
0: Yuk, gas. Tapi ngopinya agak siangan aja ya.
1: Lah, kok gitu? Kan enak tuh ngopinya pagi-pagi, jam 6 sampai jam 7-an gitulah.
0: Is, ngopi yang paling baik itu antara jam 9:30 sampai 11:30 siang. Soalnya kadar kortisolnya menurun, jadi efek kafein lebih kerasa. Coba deh kamu cek jurnal Coffee Affection. Ngopi sebelum jam 9 itu bisa ngeganggu ritme alami tubuh, ningkatin performa olahraga atau aktivitas fisik yang lain.
1: Oh, gitu ya. Fix lah, kita manfaatin waktu ngopi yang terbaik.
0: Udah, yuk, OTW.

Itu channel di RRI Pro 2 Singaraja.

Di tarian cendrawasih ini tidak ada properti yang dipakai, guys. Dan ya, yang pastinya tidak ada properti yang besar-besar gitu ya. Selain sebuah sampur atau selendang berwarna cerah ya. Dan selendangnya ini merupakan analogi sayap burung cendrawasih. Dan oleh karena itu selalu dipakai di sepanjang tarian ya. Dan selendangnya ini sendiri umumnya itu diselipin di pinggang dan memanjang terjuntai ke bawah saat tidak dimainkan ya. Tapi kalau udah dimainkan pastinya melayang gitu, guys. Ya, tuh ya jadi apa ya, sangat keren banget ya, pastinya kalau misalnya kamu nonton live jadi sangat terpukau banget. Gak usah dia aja ngelihatnya kalau tarian ya, pasti tari cendrawasih yang ditunggu-tunggu, guys. Oke, siapa tahu ada kesempatan untuk nonton langsung tari cendrawasih secara live ya, guys ya. Mungkin di sekolah kamu atau mungkin juga di kampus kamu atau tempat kerja kamu yang pastinya punya kesempatan, ada kesempatan untuk mementaskan tari cendrawasih asli dari Kabupaten Buleleng.

0: Madu adalah salah satu makanan alami yang gak bisa basi. Loh, kok bisa? Itu karena madu punya kandungan gula yang tinggi, kadar air yang rendah, dan sifatnya asam. Semua itu bikin madu jadi lingkungan yang gak bersahabat buat bakteri dan jamur. Plus, ada enzim alami dari lebah yang bantu melawan mikroorganisme. Tapi, tetap harus disimpan dengan benar ya. Simpan di tempat sejuk, tertutup rapat, dan jauh dari sinar matahari langsung. Kalau madu kamu mengkristal, jangan khawatir. Itu hal yang wajar. Cukup hangatkan perlahan, dan madu siap dipakai lagi. Madu itu bukti yang alami bisa tahan lama.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

105,4 Pro 2 RRI Singaraja, Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di jam 9 pagi ada informasi seputar IPTEK. Sesaat lagi informasinya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap aja di Spada.

0: Serial Nikah Tanpa Cinta karya Majarani menghadirkan sebuah kisah yang syarat dengan drama dan konflik batin dibalut dalam tema percintaan yang tak biasa. Naura Salsabila, tokoh utama dalam cerita ini, harus menghadapi kenyataan pahit tepat setelah berhasil mewujudkan impiannya menjadi dokter. Ia dituduh terlibat dalam kejahatan besar, yakni keterlibatan dengan ayahnya Rustam alias Rudi, seorang buronan bandar narkoba yang sudah lama dicari oleh polisi. Ayah Naura hidup dalam pelarian, bersembunyi di balik identitas baru setelah melakukan operasi wajah. Konflik bertambah rumit ketika Naura bertemu dengan Kompol Miftahul Huda, seorang perwira polisi muda yang memiliki misi khusus untuk menangkap ayah Naura. Dalam usahanya untuk mendekati Rustam, Miftah menikahi Naura. Sebuah pernikahan tanpa dasar cinta, namun terpaksa dijalani demi tugas negara. Naura yang merasa terpojok akhirnya menerima takdir ini, terutama karena ia ingin melindungi ibunya dari kenyataan mengerikan tentang suaminya. Seiring berjalannya waktu, benih cinta mulai tumbuh di antara Naura dan Miftahul Huda. Namun di balik itu, Miftah terus menghadapi dilema besar antara menjalankan tugasnya sebagai polisi yang harus menangkap Rustam dan perasaan cintanya yang semakin dalam terhadap Naura. Ketegangan dalam novel ini memuncak ketika Miftah mengetahui bahwa Rustam selalu melindungi putrinya dari bayang-bayang kejahatannya sendiri. Di titik ini, Miftah terjebak di antara dua pilihan sulit, yakni cinta atau kewajiban. Majarani menyajikan cerita dengan tema sentral tentang cinta, tanggung jawab dan pengkhianatan. Konflik internal yang dialami oleh Naura dan Miftahul Huda menambah kedalaman emosi yang menarik perhatian pembaca, terutama dalam menyoroti pertarungan antara rasa cinta yang tulus dan kewajiban moral. Penggunaan narasi yang menggugah hati membuat alur cerita berkembang secara dinamis, membangun ketegangan yang harus meningkat dari awal hingga akhir. Nikah Tanpa Cinta adalah novel yang menghadirkan kisah cinta yang rumit dan penuh tantangan, dibumbui dengan elemen intrik kriminal yang menambah dimensi pada konflik utamanya. Dengan tokoh-tokoh yang harus memilih antara cinta dan tugas, novel ini memberikan pengalaman membaca yang memancing emosi dan membuat pembaca merenungkan makna cinta sejati dan tanggung jawab.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja. Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram dan YouTube channel di RNI Pro 2 Singaraja. Spada.

ada yang bisa dibilang viral teman Pro 2 di sosial media. Gue tadi sempat ngelihat reels gitu ya. Dan ini viral gara-gara power bank milik penumpang yang ada di pesawat itu terbakar, guys. Waduh. Dan benar, ternyata ini jadi topik pembahasan untuk kali ini. Ternyata power bank terbakar di kompartemen bagasi kabin pesawat, yang bikin panik lah yang pastinya ya. Dan insiden ini direkam salah seorang penumpang dan videonya viral di dunia maya atau di media sosial. Dan video ini liatin beberapa penumpang panik ketika melihat api berkobar di kabin yang penuh dengan tas dan barang-barang. Dan peristiwa terjadi di salah satu pesawat ya, dengan penerbangan ya di tanggal 24 Juli 2026. Dan setelah nyelesaikan penerbangan domestik ya, menuju ke bandara internasional, guys. Dan saat pesawat ini masih melaju di terminal, ternyata api tiba-tiba muncul dari tas kabin milik salah seorang penumpang, dan videonya langsung direkam dan akhirnya bisa melihatkan bukti bahwa ada kebakaran gitu, guys. So, power bank ini salah satu yang berbahaya gitu, atau istilahnya benar berbahaya kalau misalnya dibawa ke pesawat gitu ya. Jadi teman Pro 2 harus berhati-hati gitu ya, guys ya. Kalau misalnya serasa tidak perlu, lebih baik tidak perlu daripada membahayakan banyak orang.

0: bucil.
1: Biar gak bocen. Punya Instagram kan? Facebook punya kan? WA ada kan?
0: Ada.
1: Nih, kamu tinggal kasih tahu list lagu yang kamu suka ke sosmed atau WA Pro 2 Singaraja.
0: Mood booster banget.
1: Santai siang kamu bakal lain dari biasanya. Selain bisa kasih list lagu, kamu juga bisa dengerin info kuliner, UMKM, olahraga, hiburan, news update lokal dan nasional. Jam 10 sampai jam 4 sore.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, ada yang canggih lagi nih. Ada peneliti yang bikin drone yang bisa menghilang dari pandangan. Waduh, ternyata nggak berbentuk guys. Kayak garis-garis atau jaring-jaring gitu bentuknya ya. Dan tim peneliti dari Universitas Northwestern yang ngembangin prototipe ini, yaitu drone yang mampu menghilang dari pandangan manusia. Dan meski bisa menghilang, tapi drone ini tidak dibekali sama teknologi kamuflase atau material tembus pandang, tapi cuma karena dia tipis gitu ya guys ya. Nah, drone ini bernama Phantom Twist yang bisa mempunyai efek buram, gerakan motion blur sampai dengan memutar seluruh badannya sampai 25 kali per detik gitu ya. Dan kecepatan ini mata manusia kesulitan untuk nangkep apakah itu benda atau tidak ya, apalagi drone gitu guys. Jadi sangat-sangat apa ya, kamuflase banget lah ya. Ada aja idenya guys.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: 105,4 Pro 2 FM Singaraja. Teman terbaik kamu.

0: Sama Pro 2, sekarang ada robot AI yang mau ngajar di kelas, guys. Aduh, ini mau ganti profesi itu guru atau gimana ini sebenarnya gitu ya. Tapi yang bingungnya ada robot AI yang katanya punya kemampuan untuk mengajar murid. Waduh, ini jadi kontroversi banget gitu ya, sampai ditunda oleh pemerintah AS, guys. Dan di kali ini, teman Predator, kita apa ya? Bisa dibilang cukup khawatir lah ya. Ternyata sudah mulai ada AI, robot AI lebih tepatnya, yang ternyata punya kekuatan untuk mengajar gitu ya. Dan robot ini berbentuk seperti perempuan dan rencananya dipakai sebagai alat bantu pembelajaran untuk siswa sekolah menengah atas yang mempelajari bidang robotik dan juga teknologi gitu, guys. Tapi katanya sih masih kontroversi gitu ya. Dan yang pastinya perlu nih pengkajian lebih lanjut lagi, kira-kira bisa atau tidak. Cukup mengkhawatirkan juga sih sebenarnya ya, tapi inilah kemajuan teknologi yang ada gitu, guys. Tapi penasaran juga sih kalau robot yang ngajar seperti apa gitu ya. Apakah seperti lisan yang ada kita tahu seperti di YouTube atau mungkin juga yang lainnya menjelaskan. Cuma bentuknya seperti robot atau seperti apa, kita gak tahu juga sih. Aduh, makin canggih soalnya teman Pro 2 ya. Jadi bingung lah. Semakin canggih semakin bingung gitu ya. Oke, itu dia informasinya teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah stay tune di Spada ya. Sampai sini dulu gue sendiri nemenin kamu yang pastinya dengan informasi yang banyak banget buat kamu, dan semoga informasinya berguna buat kamu juga dan menambah wawasan kamu ya. Oke, sampai sini dulu. Dan next ya, gue sudah dicek dulu kira-kira siapa ya. Gue sudah dilupa soalnya ini. Oke, next ada Kak Zaki yang nemenin kamu dari jam 10 sampai jam 3 sore di Santai Siang. Dan yang pastinya banyak banget informasi yang bakal di-share sama Kak Zaki. Oke, gue sudah dipamit sampai sini dulu. Dan kita ketemu di hari Selasa ya, guys. So stay tuned terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia.
1: Makasih ya udah dengerin. Yang bikin bagi kamu makin seru.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku, mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga, bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform online untuk kembangkan bisnismu.
2: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RNI Pro 2. Singa Raja. Spada.

Pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ini dia Info Pro 2 buat kamu bareng aku, Zaki. Info pertama, teman Pro 2, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Pulau Dewata agar tetap menjalankan aktivitas penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3SPS. Penegasan tersebut, teman Pro 2, disampaikan menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran yang diterima KPID Bali. Ketua KPID Bali Igede Agus Astapa mengatakan pengawasan publik terhadap konten siaran masih berjalan dengan baik. Meski jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit, hal tersebut menunjukkan masyarakat tetap aktif mengawasi kualitas tayangan televisi maupun siaran radio di Bali, sehingga menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran. Info berikutnya, teman Pro 2, PT PLN Persero memberikan pasokan listrik berkapasitas 16.500 volt ampere untuk mendukung operasional koperasi desa atau kelurahan Merah Putih KDKMP Desa Panji, Kecamatan Sukasade, Kabupaten Buleleng. Pasokan listrik tersebut dimanfaatkan untuk menunjang operasional gudang koperasi yang dilengkapi 6 gerai layanan, termasuk penyimpanan LPG, pupuk, sembako, serta ruang kerja berbasis digital. Kedepan, listrik juga akan mendukung pengoperasian cold storage guna menjaga kualitas hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM. Ketua KDKMP Desa Panji, Ketut Artana, mengatakan dukungan kelistrikan dari PLN menjadi modal penting untuk memperluas layanan dan mengembangkan potensi ekonomi desa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ya, masih disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Hai, hai, hai teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Kali ini guys, bareng aku Zaki nemenin kamu di Santai Siang. Tentunya masih di edisi hari ini ya teman Pro 2 ya, Minggu, Sunday guys, 2 Agustus 2026. Gimana kabar kamu semuanya hari ini? Dari pagi sampai udah hampir siang ini, menit ke-19 lepas pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Semoga baik-baik aja dan semangat tentunya di hari Minggu ini. Semoga minggunya minggu yang happy, minggu yang ceria, minggu yang sehat. Jadi buat kamu yang mungkin tadi sempat car free day, bisa diceritain gak seru bangetnya gimana tadi teman Pro 2? Soalnya aku lihat beberapa story dari teman-teman aku juga, wah pada car free day nih, kok Zaki gak saya siaran guys. Daripada saya nanti buru-buru ya, gak apa-apa, next kita cari hari minggu depan kita car free day bareng teman Pro 2 tentunya ya. Dan aku bakal nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti dengan beragam program acara dan juga single-single hits bakal aku puterin untuk nemenin siang kamu kali ini. Buat kamu yang ingin request lagu siang ini guys, mungkin ada yang baru pulang car free day dan pengen dengerin lagu yang enak-enak pilihan kamu, requestan kamu, boleh banget langsung wawa kita aja di 0811 3991054 atau juga di seluruh sosial media RRI Singaraja. Sikat.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fiksi ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Oke, teman Prodo masih di santai siang berdua RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Semoga kamu siang ini juga santai, teman Prodo, menikmati segala aktivitas yang kamu lakukan. Entah itu habis olahraga dan sekarang lagi habis mandi, udah seger lagi teman Prodo. Atau mungkin lagi sarapan meskipun udah hampir, ini udah setengah sebelas ya, udah hampir siang teman Prodo. Aman tapi ya teman berdua ya, jangan, pokoknya jangan pernah ninggalin sarapan teman berdua, biar kuat menghadapi hari-harimu yang begitu berat ini guys ya. Dan kali ini kita baca dulu requestan dari teman berdua nih. Ada yang minta lagunya Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi dari 8291 sekian-sekian-sekian. Namanya sih kalau di bio-nya ada Nice Girls, teman berdua, entah siapa dia. Tapi thank you guys sudah request siang hari. Ditunggu ya Melompat Lebih Tinggi, bentar lagi aku puterin buat kamu. Ini lagu remake ya dari Shallow Seven, BTW teman berdua. Terus ada yang minta MMG alias My Man Gue dari Naikila. Emang lagu ini lagi viral juga, banyak diputar di berbagai platform dan juga sosial media teman berdua. Jadi buat kamu yang suka-suka sama Naikila, bentar lagi aku play lagunya buat kamu. MMG alias My Man Gue, requestan dari 2406 sekian-sekian-sekian. Oke, buat kamu jangan mau kalah. Kalau mau request juga kayak teman berdua ini, langsung wawa kita aja di 0811 3991054. Melompat Lebih Tinggi

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Main-main gue dari Nakila, teman Rodo udah aku puterin buat kamu siang hari ini. Emang siang-siang itu butuh musik-musik gak tuh? Musik-musik yang bikin kita ngebus semangat ya, teman Rodo. Salah satunya lagu dari Nakila baru aja gitu, teman Rodo ya. Thank you tadi 2406 teman Rodo yang udah request lagunya Nakila siang hari ini. Next, teman-teman, kita baca lagi request dari teman Rodo yang udah masuk di WhatsApp kita nih. Ada di nomor 3859 sekian, namanya Anita, minta lagunya Teh Hijau Tulus. Ya, Teh Hijau ini masuk chart top juga, teman Rodo, chart top 20 gitu ya. Kayaknya kemarin menang deh Teh Hijau dari Tulus ini, teman Rodo. Makanya banyak yang request lagu ini. Emang lagunya enak, teman Rodo, jujur. Emang ini salah satu lagu yang bikin seseorang mungkin relate sama kehidupan asmaranya ya. Apalagi buat kamu-kamu yang mungkin, aduh kayaknya aku susah deh untuk memulai jatuh cinta lagi. Aduh, siang-siang hari Minggu ngomongin jatuh cinta, aduh. Iya, pokoknya silahkan diatur sendiri kehidupan cintanya masing-masing, guys ya. Next, ada di 8277 sekian, minta lagunya Sadrah Forifeng, semangat siarannya. Thank you teman Rodua, ini siapa ya, gak dikasih nama guys. Oke, terima kasih banyak ya, ditunggu habis ini Sadrah dari Forifeng buat kamu. Next, ada di 7682 sekian, namanya di bionya ada Lara Purnamasari. Hai Lara, Lara ini sering request juga ya. Thank you Lara siang hari ini ya. Lara asalnya dari mana nih, Lara nih, Lara Purnamasari nih. Thank you, minta lagunya dari JKT48 dengan Fortune Cookie yang mencinta. Oke, asik juga nih lagunya dari JKT48, bikin semangat juga guys. Oke, buat kamu mungkin yang lagi di perjalanan siang hari ini, terus ada informasi-informasi traffic Singaraja dan sekitarnya, bisa banget info ke kita. Mungkin ada hal-hal yang bisa kamu informasikan, ataupun hal-hal yang mungkin kayaknya perlu banyak orang yang harus tahu tentang ini deh gitu, teman Rodo. Langsung aja WhatsApp kita di 0811-399-1054 atau juga di DM seluruh sosial media RRI Singaraja. Oke deh, next song kalau gitu, kita geser ke Tulus dulu dengan Teh Hijau buat kamu.

Pengen beli perhiasan biar makin kece dan nyentrik, tapi bingung dan kurang yakin. Apakah perhiasan emas yang kita beli itu original atau tiruan? Ada beberapa cara untuk membedakan emas asli dan emas palsu. 1. Uji berat. Emas asli lebih berat. Jika kamu punya perhiasan emas, coba timbang. Bandingkan dengan berat yang biasanya. Kalau terasa lebih ringan, bisa jadi itu palsu. Uji magnet. Coba dekatkan perhiasan kamu dengan magnet. Emas asli tidak akan tertarik. Jadi kalau perhiasan kamu lengket, itu pertanda bukan emas asli. Uji asam. Pakai asam uji emas yang bisa kamu beli di toko perhiasan. Teteskan sedikit asam ke permukaan emas. Kalau warnanya tetap sama, berarti emasmu asli. Tapi kalau berubah, hati-hati, itu mungkin palsu. Uji gores. Goreskan perhiasanmu di permukaan keramik. Emas asli akan meninggalkan jejak berwarna emas, sedangkan yang palsu biasanya meninggalkan warna lain. Periksa cap atau stempel. Lihat di perhiasan kamu ada cap atau stempelnya enggak? Emas asli biasanya ada tanda kadar seperti 14K, 18K, atau 24K. Uji air. Coba jatuhkan perhiasanmu ke dalam air. Emas asli biasanya tidak akan tenggelam sepenuhnya karena densitasnya. Kalau bisa tenggelam, itu tanda bahwa mungkin itu bukan emas asli. Kalau mau lebih yakin, bawa aja perhiasan kamu ke ahli atau laboratorium pengujian logam untuk cek keasliannya.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok. Belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

0: ya. Bumbu khas bulelengnya
1: kerasa banget.
2: Iya dong, kan mamaku yang jualan, pasti enak lah.
0: Mantap, belayaknya habis gak bersisa. Besti, buatin es teh dong, haus banget nih habis makan.
2: Es teh, nih air putih.
0: Duh, mana nampol rasanya habis makan dikasih air putih doang. Es teh lah Besti, biar tenggorokan ini lega gitu kan habis makan makanan berat.
2: Justru itu, habis makan jangan minum es teh.
0: Nah,
2: itu bisa menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh, memicu adanya konstipasi plus asam lambungmu tuh bahaya.
0: Kamu jangan so tau deh. Ini kamu gak nakut-nakutin aku aja kan?
2: Heh, itu tuh udah ada di penelitian Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Masih gak percaya?
0: Aduh, yaudahlah, air putih aja.

0: konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Single terbaru RRI Produ FM.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Pro 2 FM Siar Aja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

Oke, teman Pro2, kamu masih dengerin Santai Siang Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Tentunya masih bareng aku Zaki ya. Nemenin kamu di Santai Siang sampai jam 3 sore nanti, teman Pro2. Jadi buat kamu semuanya, teman-teman Pro2 kok yang bergabung, baru join, baru dengerin siaran Pro2, selamat siang. Sekarang udah menit ke-15 lepas pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang baru gabung, baru dengerin, baru join 105,4 FM, selamat siang aja. Semoga udah pada makan siang hari ini, guys ya. Jadi yang punya aktivitas yang cukup sibuk mungkin di hari Minggu siang ini, teman Pro2, jangan lupa untuk menyempatkan diri makan dulu, isi perut dulu, isi tenaga dulu, teman Pro2, biar enggak lemes, biar enggak capek, biar enggak telat-telat makan, teman Pro2 ya. Baru deh setelah itu bisa dilanjut lagi aktivitas kamu seperti seharusnya gitu ya. Dan tentunya untuk nemenin kamu-kamu semua siang hari ini, masih ada single-single enak tentunya untuk nemenin siang kamu kali ini. So stay tune di Pro2 guys and enjoy.

0: brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, teman Pro2 masih di Santai Siang Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini buat kamu para pelaku usaha lokal yang ada di Lombok ataupun sekitarnya, teman Pro2, ada kabar angin segar nih buat kamu dari ajang balap motor internasional, guys. Gelaran MotoGP Mandalika yang bakal digelar di bulan Oktober nanti, teman Pro2, ini ditargetkan bisa memutar uang sampai 5 triliun rupiah, guys. Kabar bahagianya lagi, ajang gede ini gak cuma fokus ke balapannya aja ya, tapi juga ready, siap merangkul ratusan UMKM lokal buat join ya, ambil bagian memamerkan produk-produk unggulannya, teman Pro2 tentunya ya. Tentunya ini jelas jadi kesempatan emas banget, guys, buat ngenalin produk-produk lokal ke mata dunia gitu ya, dari wisatawan domestik sampai mancanegara juga. Dan kalau kita lihat, belajar dari tahun-tahun sebelumnya, teman Pro2 yang sukses ya menyerap ribuan tenaga kerja, ajang MotoGP ini dibikin makin ready, makin siap, makin mateng ya, biar dampak kedepannya langsung berasa ke kantong-kantong masyarakat tentunya. So, persiapin produk terbaik kamu buat teman Pro2 mungkin ada di sekitar sana gitu ya. Dan pokoknya jangan kelewatan, biar gak kelewatan momen-momen berharga ini. Kita tunggu aja di bulan Oktober, guys.

0: Yes, siap upload.
1: Kamu ngapain, bro?
0: Ini lagi foto produk aku mau diposting di sosial media.
1: Widih, bagus juga ide kamu. Boleh aku coba nih?
0: Gaskan. Wah, berhasil. Aku banjir orderan. Wuhu. Eh, mau kemana?
1: Pulang motoin produk aku juga. Bye.
0: Jangan biarkan jarak membatasi usaha kamu. Di era digital, semua orang bisa jadi pelanggan kamu kok. Ayo, manfaatkan internet dan platform.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Perkembangan teknologi telah mengubah cara masyarakat berbelanja dan menjalankan bisnis, teman Pro 2. Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan teknologi digital melalui berbagai program pelatihan dan inkubasi bisnis. Salah satunya melalui platform Link UMKM yang menyediakan layanan scoring usaha, konsultasi bisnis, hingga perluasan jaringan pemasaran. Promosi melalui media sosial, marketplace, hingga platform digital menjadi peluang besar untuk meningkatkan penjualan. Dengan kreativitas, kemampuan beradaptasi, dan pemanfaatan teknologi, UMKM Indonesia diharapkan mampu naik kelas dan menjadi penggerak utama perekonomian nasional, teman Pro 2.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

pasti sudah nggak asing lagi dengan istilah UMKM. Sering disebut dalam berita atau program pemerintah. Tapi pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa UMKM selalu jadi perhatian? UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Istilah ini merujuk pada usaha-usaha kecil yang dijalankan masyarakat. Mulai dari warung, pedagang kaki lima, sampai bisnis rumahan. Dalam konteks pembangunan dan astacita, UMKM punya peran besar dalam menggerakkan ekonomi. Karena jumlahnya banyak dan tersebar di berbagai daerah. Itulah kenapa UMKM terus didorong untuk berkembang lewat bantuan, pelatihan, dan akses yang lebih luas. Karena pada akhirnya, kekuatan ekonomi bukan hanya dari yang besar, tapi juga dari yang kecil yang terus bergerak.

Oke, teman Prodo masih di Santai Siang. Prodo RRS Singa Raja, teman terbaik kamu. Buat kamu nih para pejuang UMKM guys, punya produk keren ya, tapi kamu mungkin masih bingung gimana caranya biar bisa dipajang di minimarket atau supermarket ternama. Teman Prodo ada info super baik buat kamu ya. Kementerian UMKM bareng Aprindo ini resmi ngebebasin listing fee alias biaya pendaftaran buat produk UMKM yang mau masuk ke jaringan retail-retail modern, teman Prodo. Nah, langkah ini diambil guys biar produk-produk lokal berkualitas ini bisa bersaing ya secara adil di pasaran luas tentunya. Jadi kamu gak perlu minder lagi atau takut terkendala biaya pendaftaran yang biasanya lumayan menguras kantong, teman Prodo ya. Jadi selama produk kamu punya kualitas yang oke dan emang memenuhi standar, jalan buat dipajang di rak-rak toko modern sekarang terbuka lebar banget buat kamu. Kamu bisa manfaatin kesempatan ini buat dorong bisnis kamu naik kelas dan juga makin dikenal luas.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti,

perangkat kamu masing-masing dan bisa dengerin siaran RRI seluruh Indonesia kapanpun dan juga dimanapun ya. Fiturnya silakan di explore sendiri teman berdua gitu ya. Dan tentunya thank you buat kamu yang udah install aplikasi RRI Digital. Ya, menit ke-5 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah tentunya untuk nemenin siang kamu supaya makin chill, supaya makin enjoy juga. Banyak nih single asik untuk nemenin kamu di siang hari ini. So, stay tune aja. Kita next ke Petra Sihombing dengan Manusia Kasur.

0: acara komunitas? Jadi di mana nih?
1: Masih nyari tempat. Pengennya yang fleksibel dan strategis.
0: Gampang. Wantilan RRI Singaraja aja.
1: Serius? Bisa buat event kreatif?
0: Bisa dong. Catering, workshop, pentas seni, semua masuk. Tempatnya nyaman dan gampang diatur konsepnya.
1: Wah, wah, wah. Fix ini.
0: Yuk, langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri 081-558-364-729.
2: Wantilan RRI Singaraja, ruang seru untuk acara kamu. Sampai siang di Prodway FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodway.

Ya teman Prodo masih di Santai Siang Prodo 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal update informasi terbaru dari dunia olahraga, teman Prodo 2 ya. Kali ini info pertama buat kamu, kabar membanggakan datang dari panggung olahraga nasional kita, Komite Olimpiade Indonesia, NOC Indonesia bareng Kemenpora. Ini resmi menetapkan 432 atlet terbaik tanah air buat berlaga di Asian Games Aichi Nagoya 2026 Jepang, teman Pro 2. Kapan? Tanggal 19 September sampai 4 Oktober nanti ya. Jadi para atlet kebanggaan kita ini bakal bertanding di 35 cabur setelah melewati proses seleksi dan juga evaluasi yang tentunya ketat semua, teman Pro 2 ya. Dan ada 3 cabang olahraga ya, tinju, anggar dan juga tenis meja yang berangkat pakai skema pendanaan mandiri dari federasi, teman Rudo. Tapi tenang aja ya, Ketua NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari ini meyakinkan kalau target prestasi dan juga semangat berjuangnya tetap sama tentunya demi mengibarkan merah putih, guys. Dan tentunya didukung penuh sama deretan-deretan sponsor keren. Pokoknya kita support, kita doain dan kawal ya perjuangan kontingen Indonesia biar bisa panen medali di Jepang nanti.

0: Eh, kamu lagi ngapain sih?
1: Ini nih, aku mau dengerin MLC di Pro 2 RRI.
0: Emang kamu nggak tahu jadwalnya udah berubah?
1: Hah? Berubah?
0: Yes, tahun 2026 ini Music Live Chat atau MLC tayang pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Tengah. Senin sampai Jumat, MLC Nasional. Hari Sabtu, MLC Produksi Korwil 7, Singaraja, Mataram, dan Denpasar.
2: Pantengin ya!

Oke, teman Pro masih di Santai Siang Pro 2 era di sini aja teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu semuanya pecinta sepak bola tanah air. Persaingan grup A ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 guys, ini makin panas dan makin seru tentunya. Timnas Garuda, Timnas Indonesia ini sukses ya memetik kemenangan meyakinkan 3-0 kemarin. Siapa yang nonton lawan Timor Leste guys, lewat gol-gol apik dari punggawa-punggawa kita, tentunya ada Shane Patinama, terus juga Tom Hay dan juga Mitchell Becker di babak kedua ya. Hasil manis ini bikin posisi skuad Garuda makin kokoh di papan atas klasemen. Dan sekarang guys, Indonesia ini nangkring di posisi kedua ya dengan koleksi 6 poin dari 2 laga, menempel ketat Singapura di puncak klasemen yang mengantongi 7 poin dari 3 pertandingan yang udah Singapura lakoni guys. Ya karena anak asuh Bang John alias John Hartman ini masih punya tabungan 1 laga lebih ya dibanding Singapura, peluang Indonesia buat rebut posisi puncak klasemen tentunya terbuka lebar banget guys. Dan pertandingan selanjutnya pertandingan selanjutnya lawan Vietnam ini dipastikan bakal jadi apa istilahnya, penentulah ya, yang wajib banget buat kita tonton. Kita doain semoga timnas Indonesia bisa menang lawan Vietnam berapapun poinnya.

0: Duh, Pak, tolong matikan rokoknya dong. Asap rokoknya bikin ibu batuk. Ibu kan hamil.
1: Ah, ibu ini cerewet sekali. Nanti kalau rokoknya sudah habis, ya pasti Bapak matikan lah.
2: Maaf Bapak Ibu, bayi Bapak Ibu lahir prematur.
0: Hah? Tuh,
1: apa?
0: Gara-gara Bapak.
3: Paparan asap rokok bisa menyebabkan bayi lahir prematur, berat badan rendah, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Setiap hembusan udara segar penting bagi kesehatan ibu hamil dan calon bayi. Jadi, jangan merokok di hadapan ibu hamil ya.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Menit ke-45 lepas pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Aku masih punya satu info olahraga lagi buat kamu, teman Pro 2 ya. Tentang pertandingan malam minggu semalam, teman Pro 2 ya. Meskipun cuma bertajuk pertandingan persahabatan, duel seru antara Indonesia All Stars melawan klub papan atas Inggris Aston Villa, teman Pro 2, di stadion utama GBK tadi malam minggu, ya, ini sukses menghibur para pecinta bola tentunya. Tim tamu asuhan Unai Emery ini memang tampil dominan banget sejak awal dan berhasil mengunci kemenangan dengan skor 3-1 guys, lewat gol dari Emiliano Buendia, terus juga Ross Barkley dan juga Brian Majo. Tapi aksi pantang menyerah dari anak-anak asuh Kurniawan Dwi Yulianto ini patut diacungi jempol, dua jempol bahkan guys. Indonesia All Stars ini berhasil cetak gol di menit 83 lewat tembakan berkelas Arkan Kakak ya. Tentunya hasil kerja keras dari tim atau pemain lainnya juga, ada Reno Salampesi, membobol gawang klub sekelas Aston Villa guys, yang berstatus juara UEFA Europa League gitu ya. Jelas jadi pengalaman berharga juga dan kebanggaan tersendiri buat penyerang muda Persis Solo tersebut. Jadi buat kamu yang nonton tadi malam, semoga tetap terhibur ya, meskipun kalah 3-1 is okay, teman Pro 2. Juga persahabatan, pertandingan persahabatan, apalagi ada si Elender Garnacho, teman Pro 2, udah 2 kali dia ke Indonesia. Apakah nanti Garnacho bakal ke Indonesia lagi? Let's see aja.

rasa cemas, bingung, dan frustasi pas masuk sekolah baru, kantor baru, atau lingkungan pergaulan yang baru? Kalau iya, artinya kamu ngalamin culture shock. Jadi, culture shock atau gegar budaya adalah perasaan seseorang yang ngerasa tertekan terus terkejut pas berhadapan sama lingkungan dan budaya baru. Ada beberapa cara buat ngatasinya nih. Jadi kamu harus menyadari dan mengakui perasaan gak nyaman. Terus kamu harus berpikiran terbuka. Terima aja perbedaan yang ada ya. Dan buka diri untuk hal baru. Jadinya bisa adaptasi langsung sama kebiasaan di lingkungan itu. Kamu gak bakalan culture shock lagi kalau udah mulai bersosialisasi sama orang-orang di lingkungan baru.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Teman Pro 2, ekonomi digital Indonesia menunjukkan perkembangan yang sangat pesat dari tahun ke tahun. Saat ini nilai ekonomi digital Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 1.654 triliun. Angka tersebut menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi yang berlangsung melalui platform digital. Kehadiran berbagai platform digital membuat pelaku UMKM semakin mudah memasarkan produknya kepada konsumen tanpa harus memiliki toko fisik yang besar. Melalui perkembangan ini, masyarakat juga semakin mudah melakukan transaksi secara aman dan praktis. Inovasi layanan keuangan digital atau fintech memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan bagi pelaku usaha di berbagai daerah.
0: Santai Siang, jam 10 sampai jam 3 sore.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, teman Pro 2 sih di santai siang. Pro 2 RRI Singer aja teman terbaik kamu. Lagi santai atau lagi ada aktivitas apa nih teman Pro 2 jam segini? Udah menit ke-13 lepas pukul 14 waktu Indonesia Tengah atau lagi boci alias bubuk siang gitu guys. Jadi apapun aktivitas kamu semoga tetap dalam keadaan sehat, enjoy dan juga semangat menjalani aktivitas apalagi esok hari Senin ya teman Pro 2 ya. Di tanggal 3 udah kepikiran belum bakal ngapain besok di hari Senin guys. Mungkin ada tugas-tugas yang harus dikumpul. Jadi malam hari ini kamu diwajibkan untuk lembur karena harus menyelesaikan tugas itu. Gimana? Pokoknya harus tetap semangat untuk menghadapi esok hari di hari Senin guys ya. Dan kali ini aku punya info buat kamu ya, datang dari girl group keren Indonesia, Nona, yang bernaung di bawah label internasional XGX Rising. Ini baru aja rilis single terbaru mereka, judulnya Hong guys, yang bikin super unik. Alih-alih pamer konsep-konsep yang glamor, mereka justru ngangkat riuhnya jalanan Indonesia guys, lengkap dengan elemen-elemen kayak angkot, terus juga ada kursi-kursi plastik, sampai juga sampel klakson ini yang ada di bis-bis itu guys, Om Telat Om, yang dikemas ciamik dalam alunan dance pop modern ala mereka tentunya ya. Nah, langkah berani ini terbukti sukses besar. Video musik Hong ini udah ditonton lebih dari 1,1 juta kali di YouTube dan juga banjir pujian ya, karena buktiin kalau budaya lokal Indonesia punya kelas tersendiri buat bersaing di panggung musik global. Jadi buat kamu yang pengen dengerin perpaduan musik modern dan juga kearifan lokal yang fresh banget ala Nona, wajib masukin lagunya ke playlist kamu.

0: Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

0: Enak banget loh ini. Yang ini juga enak. Punya kamu gimana? Enak nggak? Ih, kamu ngapain sih sibuk banget?
1: Bentar, aku lagi nungguin nih.
0: Dias kan nggak kesini.
1: Apa sih? Aku itu nungguin Indonesia Chat Top 20.
0: Ah, udah mulai. Cinta yang persaingan 20 besar lagu Indonesia teratas dan terhit minggu ini. Setiap Sabtu, jam 2 siang. Pro 2 Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih di Santai Siang. Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kali ini infonya buat kamu udah kabar happy, bahagia. Buat para Click Wires dan juga penikmat musik tanah air, ya, menandai 30 tahun perjalanan karir di industri musik band legendaris Ungu, guys. Ini resmi rilis single terbaru mereka, judulnya Utara Selatan, ya. Berbeda dari lagu perayaan pada umumnya, lagu ini justru bawain kisah emosional tentang dua orang yang masih saling sayang, guys, tapi harus terpaksa gitu ya berpisah karena arah hidup yang tidak lagi sama. Berat sih ini, teman Pro 2, ya. Dibalut sentuhan pop rock modern khas Ungu tentunya. Nah, rilisan ini, guys, sekaligus jadi pembuka menuju konser akbar mereka bertajuk Ungu Waktu Yang Dinanti, final chapter 30 tahun berkarya, yang bakal digelar 30 Oktober mendatang, teman Pro 2, di mana? Di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dan konsisten berkarya lintas generasi, Pasha dan kawan-kawan ngebuktiin, ya, kalau energi musik mereka gak pernah padam, teman Pro 2. Pokoknya langsung aja nanti kamu bisa dengerin, ya, Utara Selatan di platform musik digital kesayangan kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

Oke, teman berdua, karena waktu juga nih guys semakin merapat ke pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jadi sampai di sini aku Zaki. Nemenin kamu di santai siang ya di hari ini, hari Minggu 2 Agustus 2026. Thank you buat kamu semuanya yang udah dengerin dari tadi pukul 10 sampai menjelang pukul 15 kali ini. Tapi jangan ubah frekuensi kamu guys, karena bentar lagi di sore hari ada Kak Ita Saputri yang bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Tentunya dengan beragam program acara ya, dan juga single-single hits bakal diputerin untuk nemenin sore kamu. So stay tune aja, tetap di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Aku Zaki, ciao.

0: outfit udah bagus.
1: Pasti pengen banget dong yang namanya foto OOTD.
0: Yuhu, outfit of the day. OOTD berhubungan sama pakaian atau gaya apa yang dikenakan hari ini. Singkatannya, nunjukin ke orang lain apa yang sedang dikenakan. OOTD, istilah yang biasa digunakan di konteks fashion blogging. Jadi, outfit itu sesuatu yang dipakai buat nutupin tubuh, kayak baju, celana, rok, ikat pinggang, topi, kacamata, sepatu, dan masih banyak lagi. Populernya penggunaan istilah OOTD itu adalah foto aktual dan terkini yang diposting di media sosial kayak Instagram. OOTD itu juga salah satu bahasa fashion yang kekinian.
2: Santai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Santai siang di Prodo FM.

82 Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Pulau Dewata agar tetap menjalankan aktivitas penyiaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran yang diterima KPID Bali. Ketua KPID Bali Igede Agus Astape mengatakan pengawasan publik terhadap konten siaran masih berjalan dengan baik, meski jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit. Hal tersebut menunjukkan masyarakat tetap aktif mengawasi kualitas tayangan televisi maupun siaran radio di Bali, sehingga menjadi perhatian serius bagi regulator penyiaran. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Buleleng kembali menggelar pendidikan demokrasi bagi siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Seririt sebagai upaya membangun pemahaman kepemiluan sejak dini menuju pemilu 2029. Kegiatan yang diikuti siswa jurusan IPS dan Bahasa ini mendapat apresiasi dari Kepala SMA Negeri 1 Seririt, Ngurah Putu Wiswayana, yang menilai pendidikan demokrasi menjadi bekal penting bagi calon pemilih pemula. Materi disampaikan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Buleleng, Putu Arya Suwarnata, melalui diskusi interaktif tentang pentingnya pemilu sebagai wujud kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Demikian info Pro 2 untuk hari ini. Teman Pro 2, kita akan segera bergabung bersama Pro 2 RRI Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan Internasional Top 20 Nasional.

0: tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Ghea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 16, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: mengalami LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 Teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: tapi nggak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Ya nggak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba benar atau enggak? Kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Chartnya top 20 itu dia Farel Hilal dengan Keliling. Tapi sayangnya lagunya turun karena minggu lalu ada di posisi 8 teman Pro 2 ya. Mungkin udah capek keliling-keliling kali ya nih Farel Hilal. Kita lihat minggu depan progresnya gimana ya. Tapi sekarang kita udah masuk ke 10 besar dan di posisi 10 ini ada Ariel dan juga Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke lomba sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: minggu ini ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: itu dia pamungkas berapa kali kita saling memaafkan udah bertahan 7 minggu di chartnya top 20. Ya, kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk. Ada Bernadia nih dengan Rabu Jauh.
1: Number 4.

0: posisi 3 lagi-lagi Bernadia, tapi kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya, dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Bernadia masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up, ini dia Raim Laode dengan Ikro.
1: Number 2.

0: dari peringkat pertama minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Sama Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-raf kita minggu ini ditempati oleh Rai Melaudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: satu jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia pemuridnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat sore teman Pro 2, bareng Gocit, ini dia Info Pro
1: 2. Info Pro
0: 2. Info pertama, Netflix sukses menjadi salah satu pemenang terbesar di ajang Blue Dragon Series Award 2026 dengan membawa pulang 5 penghargaan. Salah satu pencapaian terbesar datang dari aktris Kim Go-eun yang meraih penghargaan tertinggi atau Daesang lewat drama You and Everything Else. Selain itu, serial The Art of Sarah juga menyumbang penghargaan aktris terbaik dan aktris pendukung terbaik, sementara acara realitas Better Late Than Single dinobatkan sebagai program hiburan terbaik.
1: Info Pro
0: 2. Info selanjutnya, Girl Group Indonesia. Bentukan 88 Rising Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong yang menjadi bagian dari album debut mereka Iceland Girl yang akan meluncur pada September mendatang. Menariknya, lagu ini mengangkat kembali fenomena viral Indonesia Om Telolet Om sebagai bagian dari konsep teaser dan video musiknya.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, penyanyi Gitaf akan menghadirkan lebih dari sekedar satu soundtrack dalam Home Sweet Loan The Musical. Jika di versi film hanya menyumbangkan lagu Berakhir di Aku, pada versi panggung musikal Iit Gitaf juga menghadirkan lagu baru seperti Cukup Gak Cukup dan Amarah Seperti Apa untuk memperkuat emosi dan perjalanan karakter Kaluna.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

Hai kamu. Howdy, howdy, howdy, teman perdua seluruh Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue, Landy Krisnandar, teman perdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman perdua? Karena di hari Minggu ini, seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua, di posisi yang harus cabut.

0: di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya ada Summer dengan Homewrecker di peringkat 14, member 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. Number

0: ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini, memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
1: Number 12.

0: 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fidus Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: minggu ke-8-nya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 2022 ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interstyle Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: peringkat ke-6. Memasuki minggu ke-7-nya ada Sean Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: peringkat keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Runner-up kita di minggu ini, teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back-to-back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini, teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10, teman berdua, ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9, ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8, ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7, ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6, ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5, ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4, ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3, ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up, ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

itu tadi Kelani teman berdua dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman berdua, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan Dikrisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman berdua. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elan Dikrisandaru melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman berdua.

0: Ceria Weekend.
1: Ceria Weekend.
2: 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ditemenin bareng gue Ocit di Sore Ceria Weekend pastinya, yang bakal nemenin sore hari ini ya teman Pro 2. Walaupun cuacanya agak sedikit panas, gak sedikit sih, lebih tepatnya banyak. Ya tapi gak apa-apa teman Pro 2, gue bakal nemenin lo sampai nanti di jaga malam seperti biasa ya. Seperti kemarin teman Pro 2, nanti gue bakal nemenin dengan lagu-lagu dan juga obrolan-obrolan yang mungkin seru di sore hari ini. Jadi kalau misalkan lo pengen ikutan ngobrol juga bisa langsung aja ke WhatsAppnya Pro 2 di 0811 800 105. Sebelum itu gue bakalan mulai siaran hari ini dengan muterin lagu dari Rizwan, Seketika.

Masih disiarkan langsung dari kawasan Gajah Mada 144 Singaraja Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Ita Saputri yang bakal temenin kamu sampai nanti di jam 7 malam di sore ceria, bikin sore kamu makin berwarna. Aku masih punya banyak informasi teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Buat yang baru gabungan, baru dengerin kita di 105,4 FM, aku ucapin selamat sore. Selamat nikmatin sore hari kamu ya, yang lagi nikmatin akhir pekan, yang tinggal sedikit lagi ya, karena besok sudah masuk hari Senin, waktunya pada hektik lagi pagi hari. Sekarang mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk beraktivitas besok, okay. Atau mungkin sudah santai aja nih bareng teman-teman, lagi ngumpul, lagi nongki-nongki bareng bestie, bareng keluarga. Selamat dengerin Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Aduh, gimana sih ini?
1: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
0: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma. Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
1: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
0: Iya, Ma. Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
1: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, kadek gak usah bingung. Kalau kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
0: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja. Mana mungkin ditindaklanjuti?
1: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
2: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
3: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
4: Dalam Satkerti Loke Bali.
5: Kamu lagi dengerin
6: sore.
5: Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja, teman terbaik.

Nomor 2, ajang Miss Supranasional 2026 akhirnya punya pemenang baru ya. Gelar bergengsi ini berhasil diraih Katrina dari Filipina yang resmi dinobatkan sebagai Miss Supranasional 2026 di Polandia. Kemenangan ini juga membuat Katrina jadi perempuan Filipina kedua yang berhasil membawa pulang mahkota tersebut ya. Di bawah penentuan, Katrina mencuri perhatian lewat jawabannya tentang menjadi diri sendiri. Karena menurutnya setiap orang itu gak perlu memaksakan diri untuk masuk ke dalam standar tertentu, karena justru kita sempurna dengan segala kekurangan yang dimiliki. Pesan sederhana tapi cukup menyentuh banyak orang ya. Di luar dunia pageant, Katrina punya segudang prestasi. Ia adalah lulusan cum laude, jurusan financial management, seorang pengusaha, terus juga chief financial officer di perusahaan kecantikan, hingga pernah mengikuti pelatihan sebagai reservis Angkatan Udara Filipina. Sementara itu, wakil Indonesia Agnes Rahajeng juga berhasil menorehkan prestasi dengan masuk jajaran 12 besar, menjadi salah satu pencapaian terbaik Indonesia di ajang Miss Supranasional. Kalau menurut kamu, di ajang kecantikan zaman sekarang nih ya teman berdua, yang lebih penting itu penampilan, prestasi, atau kemampuan menyampaikan inspirasi sih?

0: tadi ada bapak-bapak yang ditegur merokok di halte depan.
1: Iyalah, di sana kan banyak anak-anak, wajarlah ditegur. Asap rokok itu bahaya, apalagi kalau sampai dihirup anak-anak. Kandungan asap nikotin bisa ngerusak sistem pernafasan dan banyak dampak buruk lainnya.
0: Untung aku langsung pergi itu tadi.
1: Nah, pinter. Eh, kamu jangan jadi perokok ya.
2: Kamu lagi dengerin Sore. Bikin sore kamu makin berwarna. Pro 2 Singaraja.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di sore ceria.
1: Teman gue, sekarang tuh banyak ahli kesehatan ngingetin kalau bahaya buat tubuh itu bukan cuma jarang olahraga nih, tapi juga kebanyakan duduk. Jadi walaupun sempat olahraga pagi, kalau habis itu duduk terus seharian, tubuh tetap kena dampaknya teman gue. Kebiasaan duduk terlalu lama sekarang makin sering dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, mulai dari badan gampang pegal sampai risiko penyakit jantung nih. Cukup biasakan gerak 5 menit tiap 1 jam. Kebiasaan kecil ini bisa bantu tubuh tetap aktif dan gak mati gaya seharian nih teman berdua. Karena tubuh kita memang butuh gerak rutin, bukan cuma duduk manis dari pagi sampai malam nih teman berdua.
0: Sore ceria, jam 3 sampai jam 7 malam.

0: sis, brand kamu mau makin dikenal nggak?
1: Pasti dong, tapi lewat media apa?
0: Gimana kalau promosi di RRI Singaraja? Disiarkannya di Pro2.
1: Emang cocok buat anak muda?
0: Banget! Pendengarnya aktif, kreatif, dan suka konten kekinian.
1: Format iklannya ribet nggak?
0: Nggak sama sekali. Bisa spot iklan, adlibs, ataupun talk show.
1: Gas deh! Gimana dong caranya?
0: Langsung ke kantor RRI Singaraja aja. Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali atau hubungi marketingnya Dini di 081-236-274-875 atau Asri di 081-558-364-729.
2: RRI Singaraja, suarakan brand kamu ke lebih banyak pendengar.

Oke, 105,4 FM Tomo Pro 2. Kalau misalnya dengar kata nenek moyang seorang pelaut, ternyata itu bukan cuman lirik yang enak dinyanyiin waktu kecil loh ya. Jadi di Museum Bahari Jakarta, kita bisa melihat langsung bukti kalau leluhur bangsa Indonesia itu memang punya sejarah maritim yang luar biasa. Nah, di museum ini ada berbagai koleksi kapal tradisional dari berbagai daerah, mulai dari pinisi khas dari Bugis Makassar yang sudah diakui UNESCO, terus ada perahu sandek dari Sulawesi Barat sampai perahu cadik asli dari Papua yang dulu itu benar-benar digunakan untuk mengarungi lautan. Nah, nggak cuma itu, ada juga cerita-cerita legenda maritim dari berbagai daerah yang bikin kita makin kenal sama budaya Nusantara. Menariknya lagi, Museum Bahari ini berdiri di bekas gudang rempah peninggalan VOC. Jadi selain belajar soal dunia pelayaran, kita juga bisa melihat jejak sejarah perdagangan Indonesia sejak zaman kolonial. Kalau kamu dikasih pilihan nih, teman Pro 2, lebih tertarik liburan ke tempat yang viral di media sosial atau ke tempat yang bikin kamu pulang bawa cerita dan juga pengetahuan yang baru?

0: Yuk, stop dulu segala aktivitas kamu. Saatnya mengumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Singaraja dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: hilang lagi. Instagram online terus, balas WA boro-boro, chat sekarang balasnya setahun lagi. Aku tanya sama kamu ya, kamu pilih teman rasa pacar atau pacar rasa teman sih?
1: Ih, galau banget sih. Tuh sana, dengerin Jaga Malam Gi.
0: Selain bisa curhat dan request lagu, dapetin informasi menarik seputar buku, iptek, lifestyle, musisi, dan film. Spesial Selasa dan Rabu, kamu bakal dapat informasi seputar kesehatan langsung dari pakarnya. 105,4 FM, Produce Singaraja, teman terbaik kamu.
2: Kamu lagi dengerin
3: Sore
2: Bikin Sore Kamu Makin Berwarna. Produce Singaraja, teman terbaik.

Kalau kita ngomongin soal sampah, banyak orang masih mikir solusinya ya udah buang ke TPA gitu kan. Padahal menurut Perbekel Desa Temesi Gianyar, cara itu nggak bisa terus diandalkan. Soalnya volume sampah terus bertambah, sementara kapasitas TPA itu semakin terbatas. Makanya Desa Temesi yang ada di Gianyar ini mulai mendorong konsep ekonomi sirkular, yaitu mengubah sampah jadi sesuatu yang punya nilai. Contohnya aja nih teman Pro 2, ada sampah organik yang diolah jadi tanah subur Temesi yang bisa dimanfaatkan untuk pertanian, penghijauan, taman kota, sampai kawasan hotel dan tempat wisata. Sementara sampah anorganik dipilah supaya bisa didaur ulang dan kembali bermanfaat. Menurut Perbekel Desa Temesi Iketut Branayoga, jadi pengelolaan sampah itu bukan cuma tugas pemerintah, masyarakat, desa adat, pelaku usaha, sampai dengan sektor pariwisata itu juga punya peran penting. Karenanya kalau misalnya semua bergerak bersama, sampah itu bukan lagi jadi masalah, tapi bisa jadi peluang ekonomi, sekaligus juga menjaga lingkungan tetap lestari. Mulai dari hal sederhana, seperti memilah sampah dari rumah, ternyata dampaknya bisa jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Kalau menurut kamu, kapan ya kita benar-benar bisa berhenti melihat sampah sebagai limbah dan mulai melihatnya sebagai peluang?

Oke, 105,4 FM teman Pro 2 gak kerasa udah mau jam 7. Terima kasih banyak buat yang udah dengerin aku di sore ceria hari ini. Jangan kemana-mana, nanti bakal ditemenin sama kakak Gigi di jaga malam. Jangan galau malam-malam sampai di jam 12 malam ya. Jadi dengerin terus Pro 2 FM, singgah aja teman terbaik kamu. Kita ketemu lagi besok di Sepadang.

0: FM Singa Raja.
1: Teman terbaik kamu.
0: Info Pro 2.
2: Pukul 19 waktu Indonesia bagian tengah, saatnya Info Pro 2 bareng aku GG. Informasi pertama teman Pro 2, berdayakan warga Desa Tukadmungge genjot potensi lokal. Desa Tukadmungge Kecamatan Buleleng terus mengakselerasi pembangunan berbasis potensi lokal dengan menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai fondasi utama. Berbagai potensi desa mulai dari sektor usaha mikro, pertanian, hingga ekonomi kreatif dioptimalkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi di luar desa. Perbakal Desa Tukadmungge Kadek Surya Darmawan SPDMM mengatakan, pembangunan desa tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi masyarakat. Informasi berikutnya teman Pro 2, Buleleng genjot pembentukan desa siaga TBC demi kejar target eliminasi 2030. Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng menggelar rapat koordinasi pembentukan desa dan kelurahan siaga TBC di Aula Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng. Kegiatan ini melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah diantaranya DPMD, P2KB P3A, Diskominfo Santi, dan Bapeda sebagai bentuk penguatan sinergi dalam penanggulangan tuberkulosis. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, Ninyoman Mertiasa, mengatakan tuberkulosis hingga kini masih menjadi salah satu penyakit menular paling mematikan di dunia. Berdasarkan Global TB Report WHO 2025, Indonesia menempati peringkat kedua dengan beban kasus TBC tertinggi di dunia setelah India. Informasi terakhir teman Pro 2, KPID Bali ingatkan lembaga penyiaran tetap berpedoman pada UU dan P3 SPS. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Bali mengingatkan seluruh lembaga penyiaran di Pulau Dewata agar tetap menjalankan aktivitas penyiaran sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran serta pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau P3 SPS. Penegasan tersebut disampaikan menyusul masih adanya laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran isi siaran yang diterima KPID Bali. Ketua KPID Bali, I. Gede Agus Estapel, mengatakan pengawasan publik terhadap konten siaran masih berjalan dengan baik. Meski jumlah pengaduan yang masuk relatif sedikit, hal tersebut menunjukkan masyarakat tetap aktif mengawasi kualitas tayangan televisi maupun siaran radio di Bali.

0: saya Adela. Saya hanya mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM.

dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Teman

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo halo halo teman Pro 2, selamat malam, balik lagi bareng aku GG tentunya di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam Pro 2 RRI Singaraja. Edisi hari Minggu ya, tanggal 2 Agustus 2026. Yes, teman Pro 2, hari Minggu sudah akan berakhir dan tentunya gimana, aku mau nanya update-nya mungkin ya selama satu minggu ini atau mungkin di weekend ini ada hal yang sangat menyenangkan atau sebaliknya ada hal-hal yang kurang mengenakan. Gak apa-apa teman Pro 2 tentunya ya, untuk mengakhiri minggu ini dan untuk mengakhiri minggu ini kita akan seru-seruan bareng di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam bareng aku Gigi tentunya ya. Dan seperti biasa teman Pro 2, di Jaga Malam kita buka dengan Pos Jaga ya. Khusus di weekend kita akan buka Pos Jaga Lifestyle teman Pro 2, tempat untuk ya kita ngobrolin atau membahas ya santai aja seputar tren, kebiasaan, dan gaya hidup generasi muda kita-kita ini ya teman Pro 2 ya. Tentunya yang selalu berkembang ya mengikuti zaman teman Pro 2 ya. Dan kalau kita ngomongin soal lifestyle gitu ya, gaya hidup gitu ya, rasanya nggak bisa dipisahin dari teknologi kalau saat ini, ya nggak sih? Mulai dari bangun tidur nih sampai jelang tidur lagi nanti, hampir semua aktivitas kita itu ditemani sama smartphone atau gadget. Ngaku, iya kan? Dari mulai belajar, bekerja, cari hiburan mungkin, sampai berkomunikasi dengan teman, semuanya saat ini terasa lebih praktis berkat perkembangan dunia digital ya. Karena kita nggak ngerasain lagi tuh kita berkomunikasi itu harus kirim surat, nyampe nya berapa hari kemudian, atau mungkin kirim surat ke pacar lewat merpati. Waduh, itu zaman apa? Tapi dibalik semua kemudahan, teman Pro 2, ada satu pertanyaan yang mungkin menarik untuk kita pikir kan gitu ya. Apakah kita mengendalikan teknologi atau justru teknologi yang mulai mengendalikan kita teman Pro 2? Ayo loh. Nah, malam ini kita bakal bahas ya, ngobrol santai aja tentang bagaimana anak muda bisa menikmati gaya hidup digital dengan tetap sehat, produktif, dan tetap menjadi diri sendiri tentunya ya. Dan jangan kemana-mana, bareng aku GG di Pos Jaga-Jaga Malam Lifestyle Anak Muda. Setelah jeda beberapa lagu berikut ini, kita bakal bahas bagaimana gadget sudah menjadi bagian yang hampir nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari generasi muda saat ini. Tetap di Pos Jaga Jaga Malam 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

lagi dengerin Jaka Malam. Jangan galau.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya ya. Dan di pos jaga malam kali ini kita masih ngebahas terkait dengan gaya hidup anak muda yang saat ini tidak bisa terlepas dari teknologi ya teman Pro 2. Karena kalau dipikir-pikir nih teman Pro 2, ayo kita berpikir sedikit ya, kita latihan berpikir karena besok udah Senin nih masuk kerja teman Pro 2 dan juga mungkin anak sekolah juga udah masuk sekolah lagi besok. Jadi kita latih nih dari sekarang kita berpikir, oke? Okay? Kalau dipikir-pikir teman Pro 2, gadget itu sekarang bukan lagi sekedar alat komunikasi. Iya gak sih? Smartphone itu udah berubah menjadi pusat aktivitas sehari-hari gitu. Mau belajar, kerja, belanja, pesan makanan, sampai cari hiburan, semuanya itu ya ada dalam satu genggaman tangan kita, yaitu di gadget kita, di smartphone kita gitu teman Pro 2. Anak muda saat ini emang dikenal selalu terhubung dengan teknologi. Internet memudahkan kita untuk mencari segala informasi, mengikuti perkembangan dunia tentunya ya, hingga mengembangkan keterampilan baru lewat berbagai platform digital. Dan banyak juga yang memanfaatkan media sosial sebagai tempat membangun personal branding gitu ya, atau bahkan memulai bisnis sendiri gitu. Tapi penggunaan gadget juga perlu diimbangi dengan kontrol diri sendiri teman Pro 2. Karena terlalu lama menatap layar juga bisa membuat waktu produktif itu ya berkurang gitu teman Pro 2. Pola tidur bisa terganggu juga, bahkan mengurangi interaksi secara langsung nih dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu keluarga, teman, sahabat, ya siapapun itulah. Jadi teknologi akan jadi teman atau mungkin sahabat baik jika digunakan dengan bijak juga, bukan digunakan tanpa batas. Nah masalahnya kalau saat ini kita jujur-jujuran aja deh, ngaku gitu ya, untuk penggunaan gadget sendiri, smartphone kita ini ya seberapa persen sih untuk dilakukan hal-hal yang memang menurut kita atau mungkin dari segi kehidupan ini, gadget kita digunakan untuk hal-hal yang memang sejalan dengan apa yang kita kerjakan gitu ya, atau produktivitas yang kita lakukan gitu teman Pro 2. Tapi kebanyakannya kan kita ya scroll-scroll Instagram, mungkin ya TikTok, nonton YouTube, konten-konten gitu. Iya gak sih? Ngaku aja teman Pro 2. Dan mungkin ya kita perbaikilah perlahan ya untuk penggunaan gadget dan smartphone ini dengan lebih bijak lagi teman Pro 2 gitu. Karena ya sayang aja dengan segala macam teknologi dan informasi yang mudah kita dapatkan, mudah kita akses ya, kita juga harus bisa memanfaatkannya untuk menjadi ilmu atau juga meningkatkan soft skill kita teman Pro 2. Dan ya masih banyak obrolan menarik di pos jaga-jaga malam kali ini ya. Setelah jeda beberapa lagu ini kita akan bahas kebiasaan anak muda yang identik dengan nongkrong di kafe atau ruang publik teman Pro 2. Tetap di pos jaga bareng aku GG di Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Enjoy.

0: Aduh, bangun pagi lagi. Mager banget, rebahan aja deh.
1: Rebahan terus, Rak. Kamu gak kepikiran masa depan?
0: Ah, santailah. Nanti juga ada jalannya sendiri.
1: Justru jalannya itu harus kamu mulai. Sekarang banyak pelatihan gratis, skill digital, UMKM juga didukung.
0: Berarti bukan gak ada peluang ya. Akunya aja yang diem.
1: Kadang yang bikin kita tertinggal bukan keadaan, tapi kebiasaan menunda.
2: Satu langkah kecil hari ini bisa membuat banyak pintu di masa depan.

105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, di segmen ini kita akan sedikit beralih ya topiknya. Kalau tadi kita udah ngomongin terkait dengan kebiasaan atau lifestyle kita anak muda yang gak bisa lepas dari teknologi atau gadget ya. Nah, mungkin ini udah common aja gitu ya. Ini udah ya umum aja teman Pro 2 ya. Kebiasaan atau lifestyle anak muda yaitu nongkrong ya. Yang sekarang ini bukan sekedar gaya teman Pro 2. Nongkrong sudah jadi bagian dari lifestyle anak muda masa kini atau saat ini ya. Kafe, taman kota, co-working space, hingga ruang publik saat ini menjadi tempat favorit untuk berkumpul bersama teman atau mungkin ya sambil ngerjain tugas, berdiskusi, ataupun sekedar menikmati waktu luang gitu ya. Dan menariknya lagi, nongkrong saat ini ya atau sekarang bukan hanya soal menikmati makanan atau minuman saja teman Pro 2 ya. Kalau mau makan sama minuman di rumah juga bisa, di kosan juga bisa, tinggal pesan online. Banyak anak muda yang memanfaatkan suasana sana yang nyaman untuk mencari inspirasi, membuat konten kreatif mungkin ya, membangun relasi, sampai memperluas jaringan pertemanan teman Pro 2. Aktivitas ini bahkan bisa jadi peluang untuk bertemu sama orang-orang yang memiliki minat dan ide yang sama gitu teman Pro 2. Atau mungkin ya kita mendapatkan orang-orang yang sefrekuensi lah gitu, asik. Ya walaupun begitu, penting juga untuk kita tetap menjaga keseimbangan. Jangan sampai terlalu sibuk mengejar eksistensi nih di media sosial, kesehariannya uploadnya di story-nya kafe, terus nongkrong, terus kopi, lagi croissant, lagi croissant, lagi sampai lupa gitu ya menikmati momen-momen bersama orang-orang yang ada di sekitar kita atau terdekat deh gitu ya, sama keluarga, adik, kakak, mungkinnya saudara-saudara atau teman-teman di lingkungan sekitar kita tinggal. Karena ya sejatinya kualitas kebersamaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar unggahan yang terlihat menarik di layar gadget kalian teman Pro 2 ya. Masih ada satu segmen lagi di Pos Jaga Lifestyle Anak Muda Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Setelah ini kita akan bahas bagaimana tren fashion dan gaya hidup digital menjadi cara anak muda mengekspresikan dirinya. Seperti apa teman Pro 2? Udah ada gambaran atau bayangannya? Nanti kita bahas bareng-barengnya di segmen berikutnya. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaga Malam

Yes, teman Pro 2 masih bareng aku GG tentunya di 105,4 FM Pro 2 RRI Singa Raja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan di segmen terakhir pos jaga-jaga malam lifestyle anak muda kali ini, mungkin kita akan ambil kesimpulannya ya teman Pro 2 dari dua pembahasan yang tadi udah kita obrolin bareng-bareng ya, terkait dengan tren teknologi yang kita itu nggak bisa lepas dari gadget dan juga kebiasaan nongkrong anak muda saat ini ya. Dan tentunya dari banyaknya tren ya yang ada saat ini, teman Pro 2, jadi diri sendiri itu penting teman Pro 2. Di dunia digital membuat berbagai tren berkembang begitu cepat. Hari ini satu gaya sedang viral, besok sudah muncul lagi tuh tren baru lagi teman Pro 2. Dan sebegitu cepatnya, mulai dari cara berpakaian mungkinnya, pilihan musik, hingga gaya hidup sehari-hari gitu. Semuanya sudah dan mudah menyebar lewat media sosial. Ngikutin tren tentu tidak ada salahnya. Justru dari sana kita bisa mendapatkan inspirasi dan memperluas wawasan gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah tetap mengenali identitas diri kita sendiri. Jangan sampai merasa harus mengikuti semuanya yang sedang populer saat ini gitu, hanya demi mendapatkan pengakuan dari orang lain teman berdua. Lifestyle yang baik bukan tentang siapa yang paling mengikuti tren, tapi siapa yang mampu memanfaatkan teknologi untuk berkembang, tetap produktif, menjaga kesehatan fisik dan mental, serta membangun hubungan yang positif demi lingkungan sekitar. Gitu teman Pro 2, setuju gak kayak orang bener saya ngomong? Oke, mungkin itu ya di segmen terakhir teman Pro 2, terima kasih. Jangan kemana-mana dulu, karena habis ini kita akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jakarta dalam program acara Apa Hayo di hari Minggu ini teman Pro 2. Ada Indo Pro Indri ya, Indo Pro Indri gak tuh, Indo Pro Indi teman Pro 2 ya. Mungkin nanti itu bisa jadi wawasan juga ya, penambah wawasan-wawasan musik kita teman Pro 2. Karena biasanya musik-musik indie saat ini teman Pro 2 Indo lagi hype-hypenya di Indonesia, iya gak sih? Dan itu bisa kamu bawa tuh topiknya ke tongkrongan, asik deh. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Enjoy.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya

terus Pro 2 FM Singaraja.

Kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia.

masih di Indonesia Pro Indi bersama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri, apa cerita yang pengen lo sampaikan? Karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Jadi, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indi, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih? Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

0: generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadi

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo teman Pro 2, masih bareng aku Gege tentunya ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam. Dan di jam 9 ini kita masuk di segmen Request Time. It's time for Request Time. Oke teman Pro 2, tentunya ya untuk mengakhiri malam ya di hari Minggu ini, rasanya biar enggak sepi-sepi banget atau mungkin enggak terlalu kepikiran, buat kamu-kamu yang besok harus siap-siap lagi menghadapi hari Senin dan kenyataan yang gedebak-gedebuk ini, teman Pro 2, aman aja dulu ya. Enjoy dulu, nikmatin dulu malam hari ini teman Pro 2 dengan lagu favorit kamu tentunya. Kamu bisa request di sini di Request Time Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja ya. So, seperti teman Pro 2 ini yang udah bergabung melalui WhatsApp, bahkan dari tadi ini Kak Virgo ya, WA-nya itu dari jam 8 kalau gak salah ya. Kak Esi juga sama. Wih, mantap emang ini atensinya buat teman Pro 2. Terima kasih banyak, sehat selalu pokoknya ya. Kita bacain teman Pro 2, ada dari Kak Virgo pengen diputerin lagu MMG, My Man Gue. Asik, My Man Gue, gak tuh gue, pakai H ya, gue. Selanjutnya ada dari Kak... siapa ini? Oh, Kak Silent ya, yang di-requestin sama Kak Esi Welviana. Pengen diputerin lagu Teh Hijau, Tulus, aman aja. Udah aku masukin juga. Selanjutnya, Lewat Semesta dari Anggis Devaki, requestan dari Kak Flo, yang di-requestin juga sama Kak Esi Welviana ya, di WhatsApp juga. Tadi jam 8 juga Kak Esi WhatsApp di nomor Pro 2 ya, teman Pro 2, hebat banget emang ini teman Pro 2 ku. Selanjutnya ada dari Kak siapa? Kak Titan ya, pengen diputerin Perunggu Yang Mana Aja katanya. Ini juga di requestin sama Kak Esi juga. Ih, Kak Esi Welviana ini mah masuk surga lewat jalur request lagu ini mah kayaknya, Kak Esi Welviana. Aku masukin Perunggu ya, Pikiran Yang Matang. Tapi nanti itu di segmen kedua teman Pro 2 ya. Dan masih banyak lagi slotnya, tapi ini juga kayaknya udah mulai numpuk ini chat ya di live TikTok kita teman Pro 2. Langsung aja, langsung menuju live TikTok kita di akun RRI_Singaraja karena kita lagi live ya. Bisa juga kamu request di situ ya, atau juga bisa WhatsApp aja di 08 11 399 1054, atau bisa melalui fitur live chat di aplikasi streaming RRI Digital. Aman aja teman Pro 2, kita nikmati malam hari ini. Langsung saja ini dia, My Man Gue dari Naikila. Aman.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Yes, teman Pro 2, ini luar biasa banget atensinya dari teman Pro 2 ya, yang mau request lagu di malam hari ini di request time jaga malam Pro 2 RRI Singaraja. Dan alhasil slotnya udah habis teman Pro 2. Aku mau minta maaf buat teman Pro 2 yang belum bisa diputerin lagu requestannya di malam hari ini ya, dengan kerendahan hati saya yang sangat rendah-rendahnya, mohon maaf. Bisa dicoba lagi besok sama Wira ya, teman Pro 2, aman aja, enjoy semuanya ya. Dan kita bacain ini dari Kak Titan yang direquestin sama Kak Esi Welviana, katanya pengen diputerin Perunggu. Yang mana aja aku masukin pikiran yang matang Perunggu. Aman aja Kak Titan, Kak Akbar atau Kak Manusia Jail, banyak banget namanya. Selanjutnya Kak Ari pengen diputerin lagu Pesan Terakhir dari Leo Draaman, udah aku masukin juga. Dan Kanang Boy dari Kalimantan Selatan, salam buat warga Kalimantan Selatan, pengen diputerin lagu Billie Eilish Blue, aman, udah aku masukin juga. So teman Pro 2, sekali lagi mohon maaf yang belum bisa keputerin requestannya di malam hari ini ya, mungkin bisa diikutin aja lagu-lagu requestan dari teman Pro 2 ini ya. Dan tanpa menunggu lama lagi, langsung saja ini dia, Pikiran Yang Matang dari Perunggu.

0: Produa FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Produa FM Siar Aja. Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi request time jaga malam, jangan galau malam-malam di minggu malam ini, minggu malam gitu ya. Bukan malam minggu ya, minggu malam teman Pro 2, kalau malam minggu mah kemarin. Kita lanjut, ini ada requestan dari Kak Sria Selalu ya, pengen diputerin lagu Sumpah Mati dari Rio Laskar. Aman Kak Sria Selalu, udah aku masukin Rio Laskar Sumpah Mati. Sumpahnya sehidup semati sama siapa kalau boleh tahu Kak Sria Selalu. Selanjutnya Kak Anggi Reva, pengen diputerin lagunya Duka ya dari Last Child katanya. Yang betul itu ngomongnya Last Child, bukan Last Child. aku dimarahin sama fansnya guys. Aku masukin Duka aja dari Last Child. Ini featuringnya sama Fori Fans, Duka X Rana. Wih mantap ya. Selanjutnya ini ada dari Kakak Fir ya, pengen diputerin lagu judulnya sama kayak tadi Sumpah Mati tapi dari Selina, beda ini penyanyinya. Aman aja, enjoy semuanya ya teman Pro 2. Masih ada requestan dari teman Pro 2 ya di segmen berikutnya. Sabar dulu teman Pro 2, antriannya ya masih membeludak. Ditunggu nanti aku puterin, aman aja, udah aku masukin kok di playlist ya. So langsung saja, ini dia Sumpah Mati dari Rio Laskar.

Oke, teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya request time jaga malam Pro 2 RRI Singa Raja kali ini. Dan tidak terasa kita udah sampai di segmen terakhir nih teman Pro 2 ya. Ada 4 lagu terakhir, ini requestan dari teman Pro 2 ya. Ada dari Bude Resmi, Hanya Rindu ya. Pengen diputerin Hanya Rindu dari Anmes. Aman aja Bude Resmi, aku udah masukin di playlist. Selanjutnya ada Kak Alvino ya, tadi katanya Afgan yang mana aja. Aku berunding dengan Mbak Tika di sini, partnerku ya. Masukinnya kacamata aja yang Afgan ya. Oke, siap, aku masukin Afgan di kacamata. Selanjutnya ada dari Pak Budi. Nah, Pak Budi ini lagunya sekarang aku puterin ya, Mantan Terindah dari Arsy Widianto. Waduh, Pak Budi masih ingat mantan enggak apa gimana? Kalau boleh tahu mantan terindahnya Pak Budi siapa tuh? Tapi mantan tuh selalu punya tempat ya di hati, ya enggak sih? Atau mungkin ada yang sudah menjual enggak tuh? Membuang jauh-jauh mantannya. Ya, apapun itu teman Pro 2 ya, yang namanya masa lalu mah enggak bisa diulang lagi. Aman aja. Dan yang paling terakhir ini ada dari Kak Lestari, pengen diputerin Yofi Widianto katanya. Aku masukin Semenjak Ada Dirimu. Sip, semuanya udah aku masukin, semuanya aku udah puterin juga. Dan 4 lagu terakhir yang akan aku puterin ini dia teman Pro 2 ya. Jangan kemana-mana, karena sehabis ini kita move ke program berikutnya, yaitu Curhat Kamu. So stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hanya Rindu dari Anmes.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Untuk mencapai financial freedom, banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Dewasa ini dengan semakin berkembangnya dunia teknologi, investasi di instrumen saham menjadi idola di kalangan masyarakat. Dengan segala kemudahan yang diberikan, seperti menjamurnya aplikasi trading, menjadi salah satu faktor pendorong naiknya investor saham di Indonesia. Berikut beberapa tips untuk pemula yang ingin berinvestasi di instrumen saham. 1. Pelajari saham terlebih dahulu. 2. Pilih perusahaan sekuritas. 3. Gunakan idle cash atau uang dingin. 4. Membuat perencanaan trading. 5. Investasikan dana pada perusahaan yang tepat. 6. Pelajari analisis saham. 7. Realistis dan tidak emosi ketika berinvestasi.

teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, kita lanjutin lagi jaga malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini ya. Kita masuk di segmen curhat kamu teman Pro 2 ya. Ruang untuk kita berbagi, ruang untuk kita mensyukuri hal-hal baik yang bisa disyukuri teman Pro 2 ya. Dan ya, kita selalu terbuka untuk kamu-kamu ya yang pengen cerita dan menemani malam kamu juga dengan obrolan yang hangat dan kita usahakan penuh dengan makna asik. Dan teman Pro 2, malam hari ini kita akan ngomongin apa ya? Aku tuh lagi overthinking masalah ketika aku mau nanya dulu. Kamu pernah nggak ngerasa pengen cerita gitu? Tapi bingung harus mulai dari mana? Kadang bukan karena nggak punya teman, tapi kita takut dianggap berlebihan gitu ya. Takut ngerepotin atau bahkan takut tidak dimengerti. Nah, itu yang paling takut. Atau bahkan dijudge. Padahal setiap orang itu butuh someone to talk, iya nggak sih? Seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa buru-buru untuk menghakimi. Karena terkadang yang kita cari itu bukan solusi. Cukup seseorang yang mau berkata, aku dengerin kok gitu. Aku di sini buat dengerin kamu. Hanya sesederhana itu aja. Dan malam ini kita akan membahas tentang pentingnya memiliki seseorang untuk diajak bicara. Karena memendam semuanya sendirian seringkali jauh lebih berat daripada membaginya dengan orang yang tepat. Iya gak sih teman Pro 2? Tetap bareng aku Gege di Curhat Kamu Jaga Malam Pro 2 RRI Singaraja kali ini. Di segmen berikutnya kita akan bahas kenapa bercerita bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk dari keberanian. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu.
1: Swastiastu, swastiastu. Nak Bali nih.
0: Nak Bali lah.
1: Jangan ngaku nak Bali ya kalau belum dengerin Pro 2 Dewata.
0: Ada info apa aja sih? Ada info kulinernya gak?
1: Ada.
0: Referensi tempat healing?
1: Ada.
0: Kalau yang viral-viral?
1: Ada dong. Semuanya ada di Pro 2 Dewata. Pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Tengah. Pro 2 FM Singaraja.
0: Teman terbaik kamu.

105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, kita lanjutin pembahasan kita di Curhat Kamu malam hari ini ya. Dan teman Pro 2, ada anggapan kalau orang yang sering cerita itu berarti lemah. Padahal justru sebaliknya tahu. Mengakui bahwa kita sedang tidak baik-baik saja itu membutuhkan keberanian yang luar biasa, dan tentunya itu tidak mudah. Kita memang gak harus menceritakan semua masalah kepada semua orang. Tapi memiliki satu orang yang bisa dipercaya untuk mendengar cerita kita adalah sebuah anugerah, teman Pro 2. Karena saat hati mulai penuh, berbicara bisa jadi cara untuk membuat beban terasa lebih ringan. Kalau hari ini kamu punya seseorang yang selalu mau mendengarkanmu, mungkin ada baiknya dijaga hubungan itu baik-baik. Dan kalau kamu dipercaya menjadi tempat cerita orang, dengarkan dengan hati, teman Pro 2. Kadang kehadiran kita lebih berarti daripada 1000 nasihat yang dia dapatkan. Setelah jeda beberapa lagu berikut ini, teman Pro 2, masih di Curhat Kamu bareng aku Gigi, kita akan bahas bagaimana menjadi pendengar yang baik ternyata sama pentingnya dengan memiliki seseorang untuk diajak bicara. So, stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau.

teman pro 2, menjadi someone to talk bukan berarti kita harus selalu punya jawaban atas semua masalah. Justru seringkali orang hanya ingin didengar tanpa diinterupsi atau dibanding-bandingkan, teman pro 2. Menjadi pendengar yang baik adalah tentang memberi ruang bagi orang lain untuk mengekspresikan perasaannya. Tidak menghakimi, tidak meremehkan, dan tidak terburu-buru menyuruh mereka move on. Karena setiap orang memiliki waktu dan cara masing-masing untuk pulih. Kalau ada teman kamu nih, teman pro 2 ya, atau siapapun itu yang memilih bercerita kepada kamu, itu artinya mereka mempercayai diri kamu. Hargai kepercayaan itu. Kadang satu percakapan kecil atau mungkin ya dianggap sederhana itu bisa menjadi alasan seseorang kembali percaya bahwa ia tidak sendirian untuk menghadapi permasalahan yang datang kepada dirinya. Atau mungkin menghadapi kenyataan di dunia ini. Atau mungkin kenyataan hidup yang memang tidak selalu manis. Di segmen terakhir nanti kita akan sama-sama mengingat bahwa kita tidak harus selalu kuat sendirian, teman pro 2. Stay tune terus di 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

Oke, teman Produa, tidak terasa kita sampai di segmen terakhir ya, di segmen curhat kamu jaga malam Produa RRI Singaraja kali ini. Hidup memang tidak selalu mudah, teman Produa. Ada hari-hari ketika semuanya terasa begitu berat. Ada malam ketika pikiran sulit diajak untuk beristirahat. Dan ada saat dimana kita hanya ingin didengar tanpa harus terlihat kuat. Kalau hari ini kamu sedang berada di fase itu, teman Produa, mungkin perlu diingat akan satu hal. Tidak apa-apa mencari seseorang untuk diajak bicara. Entah itu sahabat, entah itu keluarga, entah itu pasangan, atau orang yang benar-benar kamu bisa percaya. Meminta ditemani bukan berarti kamu lelah, atau tanda kamu lemah. Bukan. Justru itu menunjukkan bahwa kamu sedang berusaha menjaga diri kamu sendiri. Dan kalau saat ini kamu merasa belum menemukan someone to talk, jangan kehilangan harapan. Terus membuka hati kepada orang-orang yang tepat, karena di luar sana selalu ada seseorang yang bersedia mendengarkan tanpa menghakimi. Terima kasih buat kamu, teman Produa, yang udah nih menghabiskan malam ini bersama curhat kamu. Semoga ya, setelah obrolan di curhat kamu malam hari ini, kita semua bisa berani untuk bercerita dan lebih tulus menjadi pendengar bagi orang-orang yang membutuhkan. Karena terkadang hal paling simple yang bisa kita berikan kepada seseorang adalah waktu untuk mendengarkan mereka. Ya, kalau mungkin uang kita belum bisa, atau mungkin perlakuan-perlakuan baik kita belum bisa bantu, ya setidaknya kita bisa jadi pendengar yang baik, teman Produa ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin aku dari tadi jam 7 malam sampai sekarang hampir jam 11. Tapi jangan kemana-mana dulu, teman Produa. Malam kita belum habis karena aku masih punya playlist buat kamu dengerin di Jaga Malam Produa RRI Singaraja kali ini tentunya ya. So, stay tune terus di 105,4 FM Produa RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia.

0: kesel banget. Aku paling gak suka jadi nomor 2. Semua teman-temanku mendadak pengen sukses berpendidikan dan si paling menyampaikan pendapat.
1: Ya, bagus dong. Terus?
0: Ih, kakak nih sama aja. Teman beda agama diajak, yang beda level juga diajak.
1: Kalau begini, kamu belum berjiwa nasionalis. Ingat, kita dilindungi hak asasi manusia HAM. Kita setara di mata hukum, gak ada diskriminasi. Bersaing boleh, tapi harus sehat.
0: Oh, gitu. Pantesan dikit yang mau temenan sama aku.
1: Nah, sekarang perbaiki. Jadi anak muda Indonesia yang baik. Mulai dari paham, sadari, dan hargai hak asasi manusia.
2: FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Prodo FM Singaraja. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Lulus 2025 ini, makin peduli masa depan bangsa. Tahu kan, pemerintah ngeluncurin program makan bergizi gratis alias MBG untuk anak-anak Indonesia? Program ini gak cuma bikin anak-anak lebih sehat dengan memenuhi sepertiga kebutuhan kalori harian, tapi juga ngebantu UMKM lokal dan ekonomi daerah. Anak-anak PAUD dan SD dapat sarapan gratis, SMP dan SMA dapat makan siang sehat. Program ini juga untuk anak balita dan ibu hamil atau menyusui dengan resiko anak stunting loh. Serunya lagi, tiap menu disesuaikan sama potensi daerahnya dengan anggaran Rp71 triliun. Pemerintah siap ngedukung generasi muda sehat, kuat, dan berprestasi. Yuk kita dukung program MBG ini, karena anak sehat adalah kunci Indonesia hebat. Kamu lagi dengerin Jaga Malam, jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kita puterin lagi yuk yang seru di Santai Siang.
1: Tren yang berkembang sangat pesat adalah video commerce, yaitu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui siaran langsung maupun konten video. Indonesia bahkan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan video commerce tercepat di Asia Tenggara. Melalui video, pelaku usaha dapat menunjukkan produk secara langsung, menjelaskan manfaatnya sekaligus berinteraksi dengan calon pembeli secara real time. Melihat peluang tersebut, Kementerian Komunikasi dan Digital terus memberikan berbagai pelatihan dan pendampingan kepada UMKM maupun startup agar semakin adaptif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan daya saing usaha saat ini, teman Pro 2.
0: Santai Siang jam 10 sampai jam 3 sore.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
4: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
5: Pro 2 FM.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM siar aja. Teman terbaik kamu.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Cuaca buruk tidak dapat dihindari, demikian juga masalah dalam kehidupan. Manusia tidak mungkin bisa lari dari masalah, karena hidup bukanlah pelarian, tetapi hidup adalah perjalanan. Masalah tidak akan menghancurkan kita jika kita bisa menanggapinya dengan benar. Segala masalah pasti akan berakhir, seperti pepatah mengatakan, tak ada pesta yang tak berakhir. Yang perlu kita lakukan hanyalah belajar mengontrol mood, emosi, dan reaksi kita terhadap masalah yang menghampiri.

takdir memang tidak bisa dihindari. Meskipun kita terus berlari dan bersembunyi, tapi pada akhirnya takdir tetap akan bisa menemukan kita. Takdir bukan untuk dihindari, tapi harus dihadapi. Setiap orang terlahir dengan membawa takdirnya masing-masing. Meskipun takdir itu tidak bisa diubah, tapi dengan semangat dan tekad yang kuat, nasib seseorang masih bisa diubah. Jangan takut atau berlari dari takdir dan kenyataan, tapi hadapilah dengan berani dan gagah, karena hidup ini adalah sebuah perjuangan.

Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawu Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia, marilah kita lihat tidak henti-hentinya memohon karunia Yang Widi, karena begitu besar cinta kasih Yang Widi kepada umat Dharma dimanapun berada dalam suasana yang damai dan sejahtera. Umat Hindu yang budiman, yang menjadi perundangan kita hari ini, Bhagavad Gita bab 5 sloka yang ke-25 yang berbunyi sebagai berikut. Labante Brahma Nirwanam Resayah Kesina Kalmasah Cina Dwaida Yatat Manah Sarwa Buta Hite Ratah. Yang artinya, orang yang berada di luar hal-hal yang relatif, yang berasal dari keragu-raguan, dengan pikirannya tekun dia di dalam hati, selalu sibuk bekerja demi kesejahteraan semua makhluk hidup dan bebas dari segala dosa, mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa. Umat Hindu yang saya muliakan, makna yang terkandung pada sloka tadi, hanya orang yang sadar akan Tuhan sepenuhnya dapat dikatakan sibuk di dalam pekerjaan demi kesejahteraan semua makhluk hidup. Nah, apabila seseorang sungguh-sungguh memiliki pengetahuan bahwa Tuhan adalah sumber segala sesuatu, maka bila dia bertindak dengan semangat seperti itu, bertindak untuk semua orang, semua manusia menderita karena orang melupakan Tuhan sebagai kepribadian yang paling utama yang menikmati, pemilik yang paling utama dan kawan yang paling utama. Karena itu, kalau seseorang bertindak untuk menghidupkan kembali kesadaran tersebut dalam seluruh masyarakat manusia, itulah pekerjaan tertinggi demi kesejahteraan orang. Umat Hindu yang saya cintai, seseorang tidak dapat menekuni pekerjaan kelas utama demi kesejahteraan orang seperti itu kalau ia belum mencapai pembebasan dalam Yang Maha Kuasa. Orang yang sadar akan Tuhan tidak ragu-ragu tentang kemahakuasaan Tuhan. Dia tidak ragu-ragu karena dia sudah bebas sepenuhnya dari segala dosa. Inilah keadaan cinta bakti yang suci. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah renungan singkat kami. Semoga ada manfaatnya.

Teman Pro2, Programa 2 Radio Republik Indonesia Singaraja yang mengudara melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital akan segera turun dari udara. Aku GG yang bertugas dan seluruh kerabat kerja mohon undur pamit. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati teman Pro2. Selamat beristirahat, sampai jumpa kembali esok pagi. Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman Pro2, mari awali hari ini dengan senyum dan penuh semangat. Program Radio Dari Republik Indonesia Singaraja kembali mengudara dari pagi hingga malam nanti melalui frekuensi FM 105,4 MHz. Web streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Aku Ita Saputri, Pro2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

kebahagiaan sejati seringkali tidak ditemukan dalam hal-hal besar, tetapi dalam kemampuan kita untuk mensyukuri hal-hal kecil yang hadir setiap hari. Sebuah senyuman, matahari yang terbit, atau momen damai di pagi hari, semua ini adalah anugerah yang terlalu mudah kita lupakan. Syukur adalah kunci yang membuka pintu kebahagiaan, bahkan di tengah kesulitan. Ketika kita melatih hati untuk selalu bersyukur, kita mengubah cara pandang kita terhadap hidup. Alih-alih melihat apa yang kurang, kita mulai menghargai apa yang ada. Dan dengan itu, kita menemukan bahwa hidup ini penuh dengan keajaiban yang tak terduga. Saat kita mensyukuri hal-hal sederhana, kebahagiaan

0: mendengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.

kepikiran nggak kenapa sesuatu yang masih mentah harganya biasa aja, tapi pas udah jadi produk langsung naik? Nah, itu dia pentingnya hilirisasi. Hilirisasi merupakan proses pengolahan bahan mentah jadi produk yang lebih bernilai. Jadi, bukan cuma jual bahan mentah aja, tapi diolah dulu biar lebih cuan. Selain itu, hilirisasi juga bisa buka lapangan kerja dan bikin ekonomi makin keren. Yuk dukung hilirisasi, biar potensi kita nggak cuma lewat, tapi berkembang maksimal.

0: miss me when the lights go on. Shit, maybe I miss you.
1: Aduh, gimana sih ini?
2: Kenapa sih, Dek? Kasihan radionya diomelin gitu. Nanti radionya ngambek loh.
1: Mama ini, mana bisa radio ngambek? Ini loh, Ma, Kadek mau dengerin lagu di radio. Tapi kok isi lagunya kayak gini sih?
2: Kayak gini gimana sih, Dek? Yang namanya lagu, kan ya ada syair dan ada liriknya.
1: Iya, Ma, Kadek tahu. Tapi ini coba dengerin. Lagu kayak gini kan jorok, Ma. Gak pantas kalau diputar di radio.
2: Oh, lagu-lagu kayak gitu yang Kadek maksud. Kalau lagu-lagu seperti itu, iya sih, Dek. Liriknya memang kurang tepat. Nah, Kadek gak usah bingung. Kalau Kadek dengar konten jorok di TV ataupun di radio, Kadek bisa kok melaporkannya ke KPI.
1: Ah, Mama ini, paling kalau kita melapor juga cuma dibaca aja, mana mungkin ditindaklanjuti?
2: Enggak gitu, Dek. Untuk mewujudkan generasi penerus yang cerdas dan bermartabat, kita harus bersama-sama memberantas konten-konten yang tidak mendidik.
3: Benar, KPI merupakan bagian dari wujud peran serta masyarakat dalam hal penyiaran sebagai wadah aspirasi maupun mewakili kepentingan masyarakat. Segala bentuk penyiaran, baik di TV maupun radio, harus memenuhi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran dan P3 SPS. Jangan ragu dan segan untuk melaporkan konten penyiaran yang tidak mendidik ke KPID Bali, Jalan Cagung Tresna 65 Denpasar, atau melalui berbagai sarana medsos. Segala bentuk laporan atau aduan dan aspirasi akan kami proses dengan cepat.
4: Mari bersama KPI kita wujudkan siaran yang sehat, masyarakat yang cerdas dan bermartabat.
5: Dalam Satkerti Loke Bali.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
7: 105,4 Pro 2 FM Singaraja.

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Om Swastiastu. Saudara pendengar yang berbahagia, khususnya umat Sedharma dimanapun saudara berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Dharma dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulele. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu berpegang teguh pada jalan Dharma. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan renungan Dharma yang kami kutip dari Manawa Dharma Sastra, Bab 5, Seloka 130.

artinya mulut seorang wanita selalu suci. Demikian juga seekor burung yang menyebabkan jatuhnya buah-buahan. Seekor anak sapi adalah suci pada waktu ia sedang menyusu, dan seekor anjing adalah suci kalau ia menangkap seekor kijang. Umat Sedharma yang berbahagia, sloka ini menunjukkan betapa praktis, adil, dan logisnya ajaran Hindu. Kitab suci memahami bahwa ada kondisi-kondisi alami di dunia ini yang tidak bisa dihindari. Aturan kesucian dibuat tidak untuk menyulitkan, melainkan untuk berjalan selaras dengan naluri alam, kasih sayang, dan kebutuhan hidup manusia sehari-hari. Pendengar yang berbahagia, demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya. Sebagai akhir kata, kami mengaturkan paramesanti.

Demam berdua maraknya pernikahan dini di Bali menjadi sorotan serius berbagai pihak. Fenomena ini dinilai tidak hanya berdampak pada masa depan remaja, tetapi juga mengancam kualitas sumber daya manusia di Pulau Dewata. Di tengah upaya pembangunan berbasis budaya dan pendidikan, praktik perkawinan usia anak dinilai sebagai langkah mundur yang perlu segera ditekan. Pernikahan dini kerap dipicu oleh faktor ekonomi, pergaulan bebas, kehamilan tidak direncanakan, hingga tekanan sosial dan juga budaya. Remaja yang menikah di bawah usia ideal berisiko putus sekolah, menghadapi persoalan kesehatan reproduksi serta belum matang secara psikologis dalam membangun rumah tangga. Kondisi ini berpotensi melahirkan persoalan sosial baru termasuk kemiskinan antar generasi. Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Provinsi Bali pada April 2026 menunjukkan peningkatan signifikan. Jumlah kunjungan tercatat mencapai 553.328 orang atau naik 17,21% dibandingkan Maret 2026 yang sebanyak 472.070 kunjungan. Peningkatan kunjungan tersebut didominasi wisatawan asal Australia yang memberikan kontribusi besar terhadap pangsa pasar sebesar 26,46% dari total wisman yang datang ke Bali. Kondisi ini memperkuat posisi Australia sebagai pasar utama pariwisata Bali di tengah terus meningkatnya mobilitas wisatawan internasional. Demikian info Produa untuk hari ini. Aku Ita Saputri, selamat mengikuti acara selanjutnya. Produa, RRI Singaraja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan generasi muda sebagai headline.
1: Halo, saya BCL. Kamu lagi mendengarkan RRI Pro 2 FM, satu-satunya radio yang menjadikan

0: sebagai headline.
1: Dengerin terus Pro 2 FM Singaraja. Tem-

0: Selamat pagi teman Pro 2. Saatnya untuk memulai dengan menemani rutinitas kamu di pagi. It's time to start. Dan kamu juga bisa berbagi cerita bersama. Bring the beat, turning it up enough. With the bass line. Welcome to Spada.
1: Cikini ke gondang dia. Kuliah pagi, biar ketemu dia.
2: Cikampek, tasik malaya. Ku capek, bercita-cita sama dia.
1: Pagi-pagi capek. Pagi-pagi itu...
3: Spada!
0: Welcome to Spada.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: 105,4 FM Pro 2, Singa Raja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat ya, semangat dan pastinya siap untuk menjalani hari ini dengan penuh energi. Nah, untuk kamu yang lagi siap-siap mau berangkat ke sekolah, mau ke kampus, atau mungkin mau ke tempat kerja, mungkin pagi ini baru bangun, dapatnya shift siang gitu kan ya, masih nikmatin pagi sambil scrolling-scrolling media sosial. Oke, coba diperhatiin ya teman Pro 2, media sosial sekarang itu kan gak sedikit orang yang berlomba-lomba untuk nunjukin yang namanya gaya hidup ya, barang terbaru, tempat nongkrong yang lagi hits, atau mungkin pencapaian mereka nih. Gak ada yang salah sih dengan membagikan momen bahagia, tapi pernah gak sih kita ngerasa harus ikut-ikutan supaya gak dianggap ketinggalan? Kadang tanpa sadar kita tuh jadi beli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena gengsi. Dan ikut tren itu bukan karena suka, tapi karena takut dibilang gak update. Bahkan ada yang rela memaksakan diri demi terlihat wah di mata orang lain. Padahal kalau energi yang kita pakai untuk mengejar pengakuan itu dialihkan untuk belajar, mengasah kemampuan atau berkarya, mungkin hasilnya akan jauh lebih bermanfaat. Pagi ini aku pengen ajak kamu sharing dong yuk di Sarbagita, kira-kira menurut kamu kejar gengsi atau kejar prestasi nih? Karena yang membuat seseorang dihargai dalam jangka panjang itu bukanlah seberapa besar mewah penampilannya gitu kan, tapi seberapa besar usaha, karya, dan juga kontribusi yang bisa diberikan. Kira-kira apa nih teman berdua? Kejar gengsi atau kejar prestasi?

0: Yes, aku mau ikut Sarba Gita.
1: Ya udah, buruan gi ke sana mumpung di depan. Ntar keburu ditinggal loh.
0: Bukan Sarba Gita itu.
1: Nah, terus?
0: Tapi Sarba Gita di Pro 2 FM Singaraja. Yuk ikutan Sarba Gita.
2: Saatnya berbagi cerita.
3: Sharing ceritamu ke WhatsApp 0811-399-1054.
0: Setiap hari jam 6 sampai 7 pagi.
2: Pantengin media sosial kita ya.
4: Kembali lagi bersama Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jangan lupa untuk follow at Facebook, Instagram, dan YouTube channel di RRI Pro 2 Singaraja. Spada.

Ya, teman berdua di usia muda, keinginan untuk diterima dalam lingkungan pertemanan itu sangat wajar. Kita ingin dianggap keren, ingin diakui, dan ingin menjadi bagian dari sebuah kelompok. Tapi sayangnya, keinginan itu tuh kadang berubah menjadi tekanan. Tekanan selalu tampil sempurna, selalu ngikutin tren, selalu punya barang baru. Padahal nilai seseorang itu gak pernah ditentukan dari merek sepatu yang dipakai, atau mungkin jenis handphone yang dipunya, seberapa estetik feed media sosialnya gitu kan. Yang jauh lebih penting adalah karakter, kemampuan, dan gimana kita memperlakukan orang lain. Di Indonesia sendiri, kita diajarkan nilai kesederhanaan, kerja keras, dan saling menghargai. Jadi nilai-nilai itulah yang ngingetin kita kalau penghargaan sejati itu datangnya dari usaha dan sikap, bukan dari penampilan semata. Jadi gak perlu memaksakan diri ya teman berdua, hanya demi memenuhi ekspektasi orang lain.

Kamu masih mendengarkan Spada di Pro 2. Masih banyak hal-hal yang seru yang Spada bakal bagi buat kamu. Enjoy your stay in Spada.

0: Eh, minggu depan ada pawai budaya di alun-alun. Kamu ikut nggak?
1: Ikut dong. Aku pengen lihat tari dan dengar gamelan.
0: Iya, makanya kita harus bangga. Budaya Bali itu warisan leluhur. Kita bisa lestarikan mulai dari hal kecil, kayak belajar bahasa Bali atau ngayah di desa.
1: Benar. Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
0: Ayo lestarikan budaya Bali, karena budaya adalah jati diri bangsa.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: 105,4 Pro 2 FM Singaraja, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, jadi mengejar prestasi itu bukan berarti harus kita selalu menjadi juara ya. Prestasi itu bisa kita mulai dari hal-hal sederhana. Berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu, terus kamu berani untuk mencoba hal baru, aktif dalam organisasi, mengembangkan hobi, menjadi sesuatu yang bermanfaat, atau terus belajar meskipun hasilnya belum langsung terlihat, itu adalah bentuk-bentuk perkembangan diri yang layak untuk diapresiasi. Kalau kita terlalu sibuk, misalnya ya, mengejar gengsi, seringkali kita lupa untuk nikmatin proses. Tapi kalau kita fokus mengejar prestasi, pengakuan biasanya akan datang dengan sendirinya. Bahkan nih, orang yang benar-benar berprestasi itu seringkali gak perlu banyak menunjukkan dirinya, karena hasil kerja dan kontribusinya sudah berbicara. Jadi daripada sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, lebih baik nih kita fokus mengembangkan potensi yang kita miliki.

0: konten ginian, orang tuh nyari apanya?
1: Ih, gak tahu ya. Itu namanya ASMR, Autonomous Sensory Meridian Response. Sensasi suara kriuk, ngunyah, ngegigit, minum, terus ada juga suara berbisik, bicara halus sampai ngegaruk. Ini ada hubungannya sama panca indera manusia yang ngasih respons ke saraf otak kita. Jadi ada sensasi ngegelitik yang dirasain tubuh tertentu pas lagi dengerin, cium aroma, ngerasain, termasuk lihat sesuatu. Manfaatnya itu nimbulin rasa rileks tubuh sampai bikin ngerasa lebih tenang. Buat kamu yang punya gangguan tidur atau insomnia, konten ini cocok banget. Bikin kualitas tidur jadi lebih baik.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM.
3: Pro 2.

Suka baca novel cinta yang bikin baper? Cinta di Bawah Tudung Saji, karya Tony Pratama, bisa banget jadi pilihan. Ceritanya tentang 4 sahabat cewek, Nobel, El Green, Atira, dan Windy yang udah akrab sejak SMA. Persahabatan mereka jadi makin seru gara-gara diramalkan jodohnya oleh seorang kakek misterius lewat isi dulang makanan, tradisi khas Bangka Selatan. Awalnya mereka cuma anggap itu bercandaan, tapi ternyata ramalan ini bikin mereka mikir serius tentang cinta dan masa depan. Tony Pratama menghadirkan vibe santai ala anak muda dengan cerita yang relatable. Grup BBM jadi tempat mereka ngobrol tiap malam, mulai dari bahasa receh sampai yang mendalam. Atira, si pecinta warna oranye garis keras, sering bikin suasana jadi ramai. Meski cerita dibalut humor, ada momen reflektif di mana masing-masing karakter mulai mempertanyakan makna hidup dan cinta. Nobel si koleris tegas, El Green si melankolis, Atira yang ceria, dan Windy yang kalem bikin cerita terasa hidup dan penuh warna. Kekuatan novel ini ada di gaya penulisan yang ringan dan humoris. Plus, penggabungan tradisi lokal seperti dulang makanan yang jadi elemen penting cerita. Pembaca nggak cuma diajak menikmati tradisi unik Bangka Selatan, tapi juga merenungkan makna toleransi dan kebahagiaan dari hal-hal sederhana. Kalau kamu cari novel yang ringan tapi meaningful, Cinta di Bawah Tudung Saji bakal bikin kamu senyum-senyum sambil mikir. Cocok buat masuk daftar bacaan santai kamu.

0: ada Mase.
1: Emang boleh? Sespada itu.
2: Soalnya ada info kekinian yang lagi viral.
3: Teman Pro 2, aku punya info viral dari girl group Indonesia, Nuna, yang lagi-lagi bikin gebrakan gitu ya lewat lagu terbaru mereka yang berjudul Hong. Baru dirilis, lagu ini langsung viral dan cuma dalam waktu 24 jam aja itu udah berhasil menduduki posisi trending number one music di YouTube Indonesia dengan jutaan penonton. Yang bikin lagunya ini beda itu bukan cuma musiknya yang upbeat dan bikin pengen goyang, tapi juga lirik kayak yang super Indonesia banget ya. Mulai dari teriakan om telolet om, terus ada kata angkot, sampai celetukan centil, semuanya dikemas dengan nuansa yang akrab di telinga anak muda Indonesia. Kesuksesan ini juga menunjukkan kalau karya musisi lokal itu bisa tampil percaya diri di panggung internasional tanpa harus kehilangan identitasnya. Justru unsur budaya dan keseharian Indonesia yang dibawa ke dalam lagu ini jadi daya tarik tersendiri ya, teman berdua. Tapi kalau menurut kamu lebih keren mana sih? Ngikutin tren musik dunia atau justru bikin karya yang go internasional dengan tetap membawa ciri khas kita, Indonesia?

Oke, teman Produ, penampilan Johnny Blackpink lagi rame banget jadi perbincangan setelah tampil sebagai bintang tamu di konser Tame Impala di Boston, Amerika Serikat. Jadi ngebawain lagu Dracula untuk pertama kalinya secara live bareng Kevin Parker. Tapi yang bikin media sosial heboh ya, yang jadi viral itu bukan karena penampilannya, melainkan juga outfit yang dipakai. Jadi tampil dengan sheer slip dress bergaya vintage, bernuansa gelap, dipaduin sama make up bergaya gotik. Ada yang memuji karena memang dinilai cocok sama konsep lagu dan nunjuin apa namanya sisi artistiknya gitu ya. Tapi di sisi lain ada juga yang menganggap busananya terlalu terbuka. Sebenarnya ini sih bukan pertama kalinya ya pilihan fashion dari Jennie menuai pro dan kontra. Selama ini memang Jennie ini dikenal berani bereksperimen dan menjadikan fashion sebagai bagian dari identitas panggungnya. Pada akhirnya dunia hiburan memang gak lepas dari perbedaan selera. Yang satu melihatnya sebagai karya seni, yang lain melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut kamu, sejauh mana sih fashion di atas panggung ini bisa dianggap sebagai bentuk ekspresi, dan kapan kira-kira mulai dianggap berlebihan?

0: Hak kekayaan intelektual, HKI, merupakan hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang HKI. Beberapa bentuk HKI antara lain hak paten, merek, desain industri, hak cipta, indikasi geografis, rahasia dagang, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Hak kekayaan intelektual menjadi bentuk perlindungan terhadap ide dari para pelaku industri kreatif. Dengan mendaftarkan ide tersebut pada HKI, pemilik ide tidak perlu khawatir idenya diklaim orang lain. Jika kemudian digunakan oleh orang lain, maka pemegang hak tersebut berhak mendapatkan royalti atas kepemilikan ide tersebut. Hak kekayaan intelektual telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Peraturan Pemerintah PP Nomor 56 Tahun 2021 tentang pengelolaan royalti hak cipta lagu dan atau musik. Sehingga seseorang yang melanggar hak kekayaan intelektual akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang tersebut. Nah, bagi para pelaku ekonomi kreatif di Indonesia yang belum mendaftarkan produk, merek atau ide kreatif, sebaiknya segera melakukan pendaftaran.
1: Merek, hak cipta ya hak cipta, begitu juga dengan paten, nggak bisa dicampur aduk, nggak bisa dibilang saya sudah mematenkan hak merek dagang saya.
2: Teman terbaik kamu. Kamu lagi dengerin 105,4 FM. Pro 2.